0: kemarin juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winsport.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum?
3: Yang Dance Velocity itu loh,
2: lagi rame banget.
3: Belum nih,
2: emang harus banget ya?
3: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin.
2: Masa aku doang yang enggak?
3: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
2: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
4: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa.

4.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Ngomongin soal developer Instagram Youngsters, aku mau kasih update buat kamu ya. Kayaknya Instagram lagi ngasih update sana-sini yang kadang bikin kita kaget gitu ya. Kamu sadar gak sih Youngsters, ternyata Instagram itu sekarang udah bisa komentar ya, itu ngirim foto gitu. Nah kalau sebelumnya itu terjadi di TikTok ya, waktu sebelum-sebelumnya sudah Instagram juga bisa dibilang meniru meniru TikTok, yaitu bisa mengirim foto di kolom komentar. Tapi menurut kamu penting gak sih yang sebenarnya komen pakai foto di Instagram gitu? Kadang kan malah bikin kolom komentar jadi penuh ya dan berantakan gitu, atau malah seru-seru aja tuh buat ajang adu meme gitu kan. Nah coba deh kamu pikirin kepak gitu sama kamu. Nah nyambung obrolan kita juga yang search kemarin-kemarin ya, itu soal fitur baru yang namanya instan. Ya waktu itu sempat kita obrolin juga, sebenarnya asik sih fiturnya, tapi ternyata di awal kemunculannya ini banyak banget yang ngalamin keresahan masal gitu. Banyak yang search yang gak sadar fotonya itu ternyata udah ke-upload. Jadi kayak kan sistemnya bener-bener tinggal cekrek doang tuh yang search ya. Jadi cekrek itu langsung ke-upload gitu. Nah namanya juga instan gitu kan, jadi bener-bener secepat kilat gitu, langsung instan ke-upload. Tapi kamu bisa cek foto yang sudah kamu upload itu di pojok, di pojok ya, di pojok kanan atas. Nah itu nanti kamu bisa tahu foto mana aja yang udah ke-upload. Dan foto ini cuma bisa dilihat satu kali sama orang yang nerima, yang sama followers kamu gitu kan. Dan kocaknya tapi kamu gak bisa mantau tuh siapa aja yang udah ngelihat story kamu itu, story instan kamu ya. Nah tapi mungkin karena baru ya fiturnya, jadi beberapa orang ada yang, loh kok foto aku sudah ke-upload gitu kan, padahal jepret doang awalnya, nggak posting upload, nggak ada tulisan kayak ada uploadnya gitu kan, tapi sudah terupload. Ya memang seperti itu fiturnya. Nah menurut CEO Instagram ada Adam Mosseri, fitur instan ini emang sengaja dihadirkan sebagai cara baru buat pengguna terhubung dengan lebih personal di internet. Jadi fotonya itu spontan, otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal 24 jam gitu kan. Nah fitur ini sengaja dibikin

tanpa filter dan tanpa tools editing yang berlebihan. Tujuannya biar kita-kita ini lebih nyaman nge-share momen sehari-hari yang casual dan autentik ke close friends atau mutual followers gitu. Kemudian Mas Mose ini sadar kalau sekarang orang tuh lebih suka berbagi secara private di DM ketimbang pamer di feed utama yang tekanannya gede banget buat tampil sempurna gitu. Dan fitur instan ini udah resmi dirilis global sejak 13 Mei kemarin ya, sers ya, lewat DM Instagram. Menariknya lagi ternyata versi aplikasi terpisahnya juga lagi diuji coba katanya di beberapa negara kayak Spanyol dan Italia. Waduh, ini term anti estetik kayaknya. Nah, kalau di circle aku sih yang sers ya, maksudnya kalau di Instagram aku, teman-teman aku sih udah pada nyepam foto yang bener-bener nangkep momen detik itu juga gitu. Kayak lagi mangap makan gorengan, ditaruh di instan. Lagi muka bantal habis bangun tidur, taruh di instan. Ya, sesuai namanya lah. Sekali jepret langsung ke up super instan. Kalau menurut kamu yang search gimana nih soal update Instagram ini? Lebih asik kah, lebih menantang, atau malah bikin deg-degan gitu ya, takut kepencet uploadnya itu pas lagi berak gitu di WC. Soalnya kan kadang kalau lagi berak kan bawa HP ya. Ada yang sama gak sih yang search lagi berak bawa HP gitu kan, buka-buka Instagram, takutnya kepencet instan yang itu. Kan bahaya gitu ya. Jadi mungkin buat kamu yang was-was, bisa cek uploadan yang sudah terupload di instan itu, apakah aduh aku tadi gak sengaja gak ya ngupload sesuatu gitu kan. Kalau gak sengaja kan bahaya ya. Oke, kalau menurut aku sih Instagram kamu mendingan bikinin fitur yang bisa melihat orang yang nge-unfollow kita gitu. Setuju gak sih yang search kayak biar kita tahu gitu, oh kamu diam-diam nge-unfollow aku tapi aku gak dihapus dari daftar pengikut kamu gitu kan. Kan kayak aduh gitu. Oke, ya seperti itulah update Instagram pagi hari ini yang stars ya, dengan fitur-fitur kocaknya itu. Kita lanjut dulu dengerin rekomendasi lagunya dari Kak Reno tadi yang udah aku cari. Ada lagunya Boyzone berjudul What Becomes of the Broken Heart.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

0: Halo semua, kita dari
1: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Yo, masih bareng sama Alvin di sini yang Stars di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Ada gak sih yang Stars buat kamu yang ngerasa kamu tuh bener-bener sendirian gitu, gak punya teman buat diajak nongki, atau mungkin kamu anak rantau, maba, atau anak magang yang baru aja pindah ke Surabaya terus bingung mau main sama siapa gitu kan. Pengen ngopi, tapi masa iya me time terus gitu kan? Lama-lama kan jamuran ya youngsters ya. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, please senyum sekarang juga, karena ternyata di Surabaya tuh ada satu wadah ya, super seru buat kamu yang butuh teman baru. Namanya tuh ada Komunitas Bermain Surabaya. Nah, jadi youngsters, gerakan ini tuh awalnya bermula dari Komunitas Bermain Jakarta yang udah eksis duluan sejak Agustus 2024. Karena antusiasmenya gila-gilaan ya, akhirnya virus positif ini nyebar dan resmi hadir di Surabaya pada bulan Januari 2026 kemarin. Nah, konsepnya apa? Komunitas ini tuh ngajak kita buat log out bentar dari sosial media. Jadi kita taruh HP kita dan kembali ngerasain serunya main bareng tanpa gadget gitu. Seru ya youngsters, kelihatannya gitu kan. Sesuai namanya, fokus utama mereka itu menghidupkan lagi permainan tradisional zaman kita SD dulu youngsters. Ada lompat karet, bentengan, sampai gobak sodor. Wih, tujuannya tuh simpel tapi ngena banget. Bikin ruang aman dan bebas buat siapa aja main dan ketemu orang baru. Di sini gak ada yang peduli latar belakang kamu apa, status kamu apa, mau maba kek, mau bos gitu kan. Semua punya kesempatan yang sama buat keringetan dan ketawa bareng. Jadi benar-benar ngebangun koneksi sosial secara real, bukan cuma saling reply story gitu ya. Dan yang bikin Alvin salut ya, yang share perkembangannya tuh ternyata cepet banget gitu kan. Awal-awal kumpul katanya cuma 17 orang. Sekarang membernya udah lebih dari 1000 orang ternyata. Tiap ngadain event, pesertanya bisa membludak sampai 120 orang lebih. Mereka tuh rutin ngadain open play tiap minggu dengan tema permainan yang beda-beda youngsters. Biasanya sih sering ngadainnya tuh di Post Blok Surabaya. Nah, tapi buat kamu yang udah kepo dan pengen banget nyobain ya, kamu bisa banget ya youngsters datang ke acara mereka besok banget hari Sabtu sore ya. Lokasinya itu ada di Lagoon Avenue Mall Sungkono Surabaya. Waktunya tuh dari jam 2:30 sampai jam 6 sore. Jadi kegiatannya tuh ada nostalgia permainan tradisional gitu ya. Yang paling asik, acaranya itu gratis dan kamu gak perlu daftar. Jadi kayak tinggal datang aja, langsung gabung, langsung keringetan gitu kan. Kalau kamu mau lihat betapa serunya recap video mereka, boleh kamu lihat Instagramnya, ada di @komunitasbermainsurabaya. Kalau Alvin lihat sendiri sih dari video recapnya, kelihatannya pecah dan seru banget yang seharusnya kayak muka-mukanya itu pada happy lepas gitu loh. Beda banget sama muka orang yang capek ngerjain revisian skripsi gitu kan. Mungkin boleh juga buat kamu yang pengen jeda sejenak dari skripsian kamu gitu kan, dari riwahnya pekerjaan kamu. Aduh, pengen nih ketemu sama orang baru gitu kan. Pengen rasain permainan-permainan zaman dulu yang kalau sekarang kan kayak semuanya pada serba handphone gitu kan. Apa-apa handphone. Jadi permainan tuh udah gak tersentuh lagi, permainan tradisional ya Stars ya. Nah, boleh banget kalau kamu penasaran, kalau kamu kepo, langsung aja datang ke Lagoon Avenue Mall Sungkono Surabaya besok hari jam 2:30 sampai jam 6 sore ya. Apakah aku bakal tertarik datang ke situ? Wih, apakah nanti kita bakal ketemu di situ ya, Sirs? Boleh banget ya. Abis ini ya, Sirs, kita bakal ada tebak cepat. Jadi stay tune terus, tetap di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Alright, the music just turns.

Youngsters, kita masuk ke segmen Tebak Cepat. Are you ready, Youngsters, untuk menjawab 3 pertanyaan Tebak Cepat pada pagi hari ini? Ya, yeah, langsung stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk langsung menjawab 3 pertanyaan Tebak Cepat pada pagi hari ini, Youngsters, ya. Pertanyaannya tentang apa? Itu tentang... Kalau tadi kita udah bahas soal komunitas bermain Surabaya yang besok banget nih ada lagi gitu ya. Nah, jadi di Tebak Cepat ini aku juga mau bahas soal komunitas yang ada di Indonesia yang search ya. Karena di Indonesia itu terdiri dari banyak banget komunitas dan itu kayak berbagai macam unik-unik. Nah, 22 Mei 2026.

Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, youngsters. Di Yogyakarta, ada sebuah komunitas bernama Banyu Bening yang punya gaya hidup unik. Untuk kebutuhan minum sehari-hari, mereka mengonsumsi sumber air dari mana? Apakah A, air embun pagi, atau B, air hujan? Apakah A, air embun pagi, atau B, air hujan? Sekali lagi, di Yogyakarta, ada sebuah komunitas bernama Banyu Bening yang punya gaya hidup unik untuk kebutuhan minum sehari-hari. Mereka mengonsumsi sumber air dari mana? Apakah A, air embun pagi, atau B, air hujan? Apakah A, air embun pagi, atau B, air hujan? Langsung ketik jawaban kamu yang search di 081-888-0948. Jangan lupa juga gedein radio kamu, handphone kamu, supaya suaraku terdengar jelas.

Aku ulangin lagi pertanyaannya yang search. Pertanyaan pertama, di Yogyakarta ada sebuah komunitas bernama Banyu Bening yang punya gaya hidup unik untuk kebutuhan minum sehari-hari. Mereka mengonsumsi sumber air dari mana? Apakah A, air embun pagi, atau B, air hujan? Apakah A, air embun pagi, atau B, air hujan?

Kakak siapa ini? Hanafi, betul nggak? Kakak Hanafi menjawab A, air embun pagi. Siap. Dua jawaban yang berbeda dengan Kak Yusuf Triyono. Answers ada dari Kak Intan juga menjawab air hujan. Air hujan, Kak Intan, Kak Yusuf juga menjawab air hujan. Lalu Kak Hanafi menjawab air embun pagi. Oke. Apakah kamu yakin Answers dengan jawaban pertanyaan pertama? Kalau sudah, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... air hujan. Yuhu, Kak Yusuf dan Kak Intan betul nih. Sorry banget Kak Hanafi, jawabannya meleset ya di pertanyaan pertama. Jadi jawabannya adalah air hujan, youngsters. Nah, sejak kecil kita tuh kan selalu ditakut-takutin, jangan hujan-hujanan, nanti sakit, pusing gitu kan. Nah, komunitas Banyu Bening ini mematahkan mitos itu. Mereka punya alat panen dan filter khusus untuk mengolah air hujan jadi air minum yang sehat, youngsters. Bahkan mereka percaya kalau air hujan yang diolah dengan benar itu kualitasnya jauh lebih bagus dan bebas bahan kimia tanah. Nih, kayak, hah? Air hujan dijadiin minum gitu kan? Yang bener aja. Tapi ternyata ada di Yogyakarta, youngsters. Nama komunitasnya adalah Banyu Bening. Wih, menarik ya, youngsters. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Jadi di Jawa Barat, di Majalengka tepatnya, ada komunitas seniman bernama Jatiwangi Art Factory. Mereka punya grup musik yang semua alat musiknya dibuat dari bahan dasar yang ekstrim. Bahan apakah itu? Apakah A, tanah liat, atau B, sampah plastik? Apakah A, tanah liat, atau B, sampah plastik? Di Jawa Barat, Majalengka, ada komunitas seniman bernama Jatiwangi Art Factory. Mereka punya grup musik yang semua alat musiknya dibuat dari bahan dasar yang ekstrim. Bahan apakah itu? Apakah A, tanah liat, atau B, sampah plastik? Apakah A, tanah liat, atau B, sampah plastik? Langsung ketik jawaban kamu yang search di pertanyaan kedua ini di WhatsApp kita di 081 888 0948.

Aku ulangin lagi pertanyaan kedua. Di Jawa Barat, Majalengka, ada komunitas seniman bernama Jatiwangi Art Factory. Mereka itu punya grup musik yang semua alat musiknya dibuat dari bahan dasar yang ekstrim, youngsters. Bahannya apa? Apakah A, tanah liat, atau B, sampah plastik? Apakah A, tanah liat, atau B, sampah plastik?

Kak Yusuf Triyono menjawab sampah plastik. Lalu dari Kak Intan menjawab tanah liat. Oke, dua jawaban yang berbeda lagi, youngsters. Kak Intan menjawab tanah liat, Kak Yusuf Triyono menjawab sampah plastik. Kak Hanafi mau menjawab gak nih, Kak Hanafi? Pertanyaan kedua. Kalau sudah, youngsters, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah tanah liat. Oke, jawaban Kak Intan betul. Ada Kak Yusuf meleset nih jawaban kedua. Jawabannya tuh A, tanah liat ya. Ini bisa dibilang keren sih ya, Sars. Daerah Jatiwangi itu dari dulu terkenal sebagai pabrik genting atap rumah. Nah, komunitas ini bikin inovasi liar. Mereka bikin gitar, suling, sampai alat perkusi yang 100% terbuat dari tanah liat bakar atau terakota namanya ya. Bukti bunyinya tuh unik banget. Dan setiap tahun mereka bikin festival musik tanah liat yang ngundang musisi dari luar negeri. Wih, gacor ternyata ya di tahu aku loh yang search. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Nah, kalau tadi di Majalengka, kita geser ke Bandung, youngsters. Nah, di Bandung itu ada komunitas Hong namanya. Diambil dari kata Hong yang sering kita teriakin pas lagi main petak umpet zaman dulu. Fokus utama dari komunitas ini itu melestarikan apa? Apakah A, bahasa daerah, atau B, mainan tradisional? Di Bandung ada komunitas Hong. Namanya diambil dari kata Hong yang sering kita teriakan pas lagi main petak umpet zaman dulu. Fokus utama dari komunitas ini itu melestarikan apa? Apakah A, bahasa daerah, atau B, mainan tradisional? Apakah A, bahasa daerah, atau B, mainan tradisional?

Kak Yosef Triyono menjawab mainan tradisional. Kak Intan menjawab mainan tradisional juga. Oke, dua suara sudah menjawab mainan tradisional. Ini sama ya jawabannya ya. Apakah betul yang search keduanya? Langsung saja kita kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... mainan tradisional. Yuhuu, betul semua. Betul, jawabannya yang salah yaitu B, mainan tradisional. Nah, kalau kamu ke markas mereka ya, rasanya kayak masuk ke mesin waktu, tau gak? Jadi komunitas ini tuh mengumpulkan dan merekonstruksi ribuan mainan anak-anak tradisional dari seluruh pelosok Nusantara yang udah hampir punah gara-gara anak sering sekarang udah pada sibuk main gadget gitu ya. Nah, mulai dari enggrang, gasing, sampai congklak, semuanya mereka lestarikan biar generasi depan tetap tahu asiknya main di luar rumah gitu. Wih, keren sih, gacor. Emang komunitas tuh, komunitas yang ada di Indonesia tuh kayak gacor-gacor gak sih Youngsters? Kayak banyak komunitas yang menjadi wadah kita untuk mengeksplorasi kegiatan atau mengeksplorasi hobi kita gitu ya. Keren sih. Yuhu. Tepuk tangan dulu. Prok, prok, prok, prok, prok, prok. Yang menjawab betul semua, angkat tangannya. Siapa nih yang menjawab betul semua? Kalau dilihat dari sini sih kayaknya ada Kak Intan.

Anda yang menjawab betul semua, Kak Yusuf. Tadi salah satu ya, betul nggak? Salah satu. Terus tadi Kak Hanafi cuma menjawab satu pertanyaan. Oke, terima kasih answers Kak Hanafi, Kak Yusuf, sama Kak Intan yang sudah ikutan menjawab tiga pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Tadi juga sudah ada dari kakak siapa ini? Kakak Amalia yang request lagunya Vanessa Z X Roni Parulian takkan terulang. Tapi sayang banget Kak Amalia masih belum bisa diputar di The Morning Crew. Nanti bisa join lagi di jamnya yang seres di jam 11 sampai jam 1 siang ya, untuk puterin lagu-lagu terbaru, lagu-lagu Indo terbaru khususnya yang masih anget-anget gitu ya. Itu bisa di jamnya Youngsters. Oke. Nah, nanti kita bakal battlein Youngsters abis ini dua musisi. Apakah musisi Indonesia? Apakah musisi luar? Stay tune terus. Lanjut, aku bakal kasih kamu rekomendasi lagu dari Crash Adams, ada Give Me a Kiss.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Our music is move the key that open the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Kibita. Get up in the sky, ready go, we don't hide. Jump up in up G, now you know we don't lie. I'm a jet setter, now get it, stack it up. Mami gunning dead on my way. Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP, Kibita. Just keep it low, oh, oh, VIT on luck. Yeah, just keep it up, oh. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Kibita pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Kibita, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
1: Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

yang stres ya, karena lagunya tuh bikin geleng-geleng kepala gitu ya, sambil kakinya dimainin ketuk-ketuk, asik. Sembari menuntaskan hari Jumat ini ya, keburu besok udah weekend, udah Sabtu Minggu, udah waktunya leha-leha gitu kan.

Yang kali ini kita musisinya lokal aja yang search. Kita udah bahas soal komunitas bermain di Surabaya yang dimana kamu bisa dapetin teman baru di situ yang search ya. Nah, di Back to Back Song ini lagunya itu mengenai pertemanan ya. Karena manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial yang search. Kita gak bisa hidup sendirian gitu kan. Makanya punya sahabat yang satu frekuensi yang mau diajak gila-gilaan bareng, itu menurut aku rezeki yang luar biasa banget ya. Yang search hari ini ada dari Project Pop, ada Ingatlah Hari Ini versus Tulus dengan lagunya 17. Kita spell dulu. Ini dia Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Lagu yang jujur banget nyeritain tentang hubungan persahabatan yang apa adanya, yang saling menerima kekurangan masing-masing gitu. Mau teman kita gendut kek, botak, atau kelakuannya absurd, ya tetap disayang gitu kan. Liriknya ngingetin kita kalau nanti udah tua, udah sibuk sendiri-sendiri, jangan pernah lupain momen-momen gila yang pernah kita lakuin bareng hari ini. Musiknya juga bikin ceria banget, bikin kita pengen rangkulan bareng sahabat kita gitu ya.

0: Kalau lagu ini ngebawa kita naik mesin waktu buat kembali ke masa-masa SMA yang start. Tepatnya pas umur 17 tahun ya. Masa-masa dimana kita ngerasa dunia ini milik kita bareng teman-teman segeng gitu. Tulus ngebahas tentang gimana murninya persahabatan zaman sekolah. Pas kita masih rajin berlari, mengejar mimpi tanpa hidup. Tanpa beban hidup maksudnya yang berat ya. Dan vibes-nya juga sangat emosional, puitis, dan bikin kita auto kangen sama teman sebangku dulu.
1: Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
0: Langsung tentuin vote kamu di Back to Back Song pagi hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @kjfmsurabaya yang serius untuk penentuan closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Sekali lagi, kamu tinggal vote ya. Kamu tim Project Pop, ingatlah hari ini.

langsung vote sekarang juga yang status di WhatsApp kita 081-888-0948. Sambil menyapa juga tadi yang sudah chat gabungan ya, ada dari kakak Zulia di Jakarta. Katanya, pagi kak, sepada izin request lagu Remuk by Anggi Carvalho ya. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini katanya ada, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Wih, dua kali dong, di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan ya. Surat Al-Inciro. Oke, mohon maaf banget tapi kakak Zulia karena lagunya lagu baru ya. Jadi nanti bisa request lagi di jamnya yang sers aja, jam 11 sampai jam 1 siang ya. Di The Morning Crew belum ada di playlist kakak Zulia. Oke, terima kasih loh ya udah nyemangatin aku. Oke, yang sers ya. Biar aku lanjut dulu sembari menunggu vote baru, vote dari kamu. Aku mau puterin lagu yang untuk orang menyimpan rasa. Asik.

Emang kalau cantik itu sebuah privilege ya, Youngsters ya. Kalau kamu cantik, apalagi hatimu baik, ya segalanya akan ku beri gitu ya. Dan mau remind kamu kembali yang serius untuk mengvote back to back song pagi hari ini. Kita lagi ada dua musisi yang serius ya. Musisi Indonesia yang aku battlein lagunya terkait pertemanan. Asik. Kita spell lagi yang serius untuk remind kamu buat kamu yang belum vote pagi hari ini. Yang pertama ada dari Project Pop. Ingatlah hari ini.

Lagunya para pejuang tongkrongan ya, Youngsters. Musiknya yang pop ceria khas Project Pop. Ini benar-benar punya energi yang bikin kita senyum-senyum sendiri gitu. Lagunya ngingetin kita juga kalau esensi dari persahabatan itu adalah saling melengkapi dan menerima kegilaan masing-masing. Cocok banget buat kamu yang pengen ngerasain energi positif dan pengen buru-buru ngirim pesan ke grup WhatsApp sahabat kamu cuma buat bilang, "Hey guys, aku kangen loh," gitu kan. "Kita ketemu lagi kapan sih?" Nah, bikin pagi Jumat kamu langsung penuh kehangatan. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, dan kita battle-in dengan Tulus Youngsters. Ada yang berjudul 17.

Aduh, nostalgia ya kalau dengerin lagunya dan kangen banget sama masa-masa indah pas umur 17 tahun di SMA gitu kan. Musiknya yang megah tapi tetap terasa intim, benar-benar ngebawa kita kembali ke masa di mana masalah terbesar kita cuma tugas sekolah dan gimana caranya bisa pulang bareng teman segeng gitu kan. Cocok untuk kamu yang pengen memulai hari dengan perasaan yang hangat, puitis dan sedikit zaman sekolah. Ngebayangin gitu kan, di zaman sekolah dulu ya, sekarang mungkin udah sibuk sama dunianya masing-masing ya, Sers ya. Pas sekolah pengen cepat-cepat selesai, pas udah selesai kangen sekolah lagi. Langsung tentuin vote kamu yang Sers di Back to Back Song pagi hari ini untuk ketentuan di closingan The Morning Crew pagi hari ini ya. Kamu timnya Project Pop atau Tulus? Nah, kalau kamu timnya Tulus, 17 lagu ini yang bakal kamu dengerin di closingan nanti. Tapi kalau kamu timnya Project Pop, lagu Ingatlah Hari Ini yang bakal kamu denger di closingan. Langsung tentuin sekarang juga di 081-888-0948. Kalau yang ini Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Atau kamu timnya Tulus 17.

Aku tunggu vote dari kamu ya, Sars. Dan kita, aku mau puterin rekomendasi lagu dari Kak Ipul yang sudah join chat gabungan pada hari ini ya. Tumben banget Kak Ipul nih joinnya, hampir mendekati closing gitu ya. Katanya lupa kalau pagi itu wajib nyetel DJ FM. Nah, wajib banget emang kan, selain sholat nyetel DJ FM juga wajib gitu kan. Apalagi kalau Alvin yang siaran. Oke, ini dia khusus untuk Kak Ipul ya. Ada lagunya Kotak Lupa Ingatan.

0: badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Nah, Youngsters, buat kamu yang suka bikin konten dan pengen karya kamu makin dilirik banyak orang, wajib banget sih ikutin JNE Content Competition 2026. Kompetisi ini terbuka buat kamu yang karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi, apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut unjuk gigi di sini. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget, Youngsters. Ada total hadiah ratusan juta rupiah, plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila, segini levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luas juga makin terbuka kan? Pendaftarannya dan pengumpulan karya udah dibuka dari tanggal 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Masih ada waktu buat siapin karya terbaik kamu yang search dari sekarang ya. Jadi langsung aja cek info lengkap dan daftarnya di geniusonline.com JNE.com 2026. Sekali lagi yang stars, jangan cuma jadi penonton di timeline. Saatnya karya kamu yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026.

0: Sekarang apa-apa tinggal scan QR aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, akhirnya sudah sampai di ujung The Morning Crew pagi hari ini, Youngsters ya. Udah mau jam 9, kurang 10 menit ya. Saatnya aku mau berpamitan sama kamu, Youngsters. Aduh. Tapi sebelum itu, kita tentuin dulu pemenang back to back songnya ya. Dan kita spill lagi buat kamu yang belum spill, karena baru dikit banget yang vote, Youngsters ya. Aku butuh vote kamu lebih banyak. Yang pertama ada dari Project Pop, ingatlah hari ini.

0: Oke, okay, aku hitung yang sers ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oi, berarti yang vote hanya Kayentan yang sers pagi hari ini ya. Dan pemenang back to back song ya. Berarti otomatis langsung Project Pop berjudul Ingatlah Hari Ini. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill itu ada yang berjudul Pacarku Superstar yang berkolaborasi dengan Hi-Fi ya bersama Project Pop. Dan sebelum lagunya aku puterin, terima kasih banyak yang stars ya. Aku ucapin ke kamu, sudah 3 jam aku menemani kamu yang stars. Dan semangat menuntaskan hari Jumat ini. Happy weekdays dan happy weekend untuk besok yang stars ya. Satu minggu semoga lancar, dimudahkan urusan kamu yang stars. Dan apapun itu, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di hari Kamis depan, jam dan program yang sama. Bye-bye.
1: Back to back song pilihan yang stars.

0: Ascolta.
1: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya, Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pada kali ini, aku ingin membahas nih hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi. Yang bisa dimulai dari kehidupan kecil. Dari kayak menghemat air, seperti untuk keran air jika tidak digunakan. Atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian, dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Jokohan Far gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Jokohan Far tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Jokohan Far juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang stres. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu,

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

0: by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih ya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana si Esports Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esports Indonesia sukses ngumpulin 446 poin ya Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
4: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari pas relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
3: Okay.
4: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya tuh dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting tuh sekarang and the future gimana.
3: Baik.
4: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
3: Kenapa
4: kayak
3: tuh?
4: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia.
3: Dia masih
4: ada unfinished business atau gimana itu ya.
3: Terus
4: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: musisi lokale Surabaya.
1: Kalau biasanya berseliweran di festival dan event-event musik, musisi lokal asal Surabaya Jerry Jeremy akhirnya ngerilis single pertamanya yang berjudul Cantiknya Kamu. Single ini mengangkat tema simple romance story yang nyeritain point of view dari seorang cowok yang terpesona sama cewek dan gak sabar buat nyatain perasaannya. Jerry Jeremy Cantiknya Kamu jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

tahun 2000-an, rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025, udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini nggak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih, youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New Willy. On DJI.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih ya stars. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih ya stars. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.

El yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau? Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the hope in this till away. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: crush.
1: Identify.
0: Number one DJ.
2: Make some noise!
0: Radio.

94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya. Di jamnya Youngsters, siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang di jamnya Youngsters ya. Tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan tentunya seperti biasa ya, hari ini bakalan aku puterin playlist di jamnya Youngsters. Selain itu juga aku puterin rekomendasi atau requestan dari kamu yang sosial, kalau ada lagu Indo favorit kamu yang on repeat itu, dan juga kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So ya, jangan kemana-mana ya, so stay tune terus, stay update, dan stay barengan sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan dari Malik and Essential, siang penasaran ya, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman.

Satu lagu nafas buat kamu di Pabarus dari Hindia Nafas ya, yang barusan kamu dengerin ya. Buat hari Jumat ini akhirnya kita bisa bernafas yang ses ya, karena di hari Jumat lagi kita bisa bertemu di hari yang paling ku nanti-nanti dan pasti kamu menanti-nantinya ya kan. Karena di hari Jumat tuh kita bisa napas dan lega dari kerjaan dan kejaran deadline gitu ya, dan pikiran sumpekmu itu. Karena besok udah masuk weekend yang ses, lebih tepatnya sampai jam 5 nanti ya baru masuk weekend nih ya, hitungannya begitu ya. Jadi tahan-tahan aja ya. Kuat-kuatin aja sampai pulang kerja nanti. Cepet kok 5 jam itu, 5 jam dari sekarang ya, cepet banget pokoknya. Dan habis itu udah deh masuk weekend, waktunya info-info. Pokoknya semoga hari Jumat ini menjadi hari yang berkah buat kita semua ya, yang sus apapun yang kamu lakuin di hari ini. Dan by the way, lagi pada ngapain nih siang hari ini? Yang cukup cerah hari ini masih pada kerja kah? Masih pada di depan komputernya nih? Atau udah pada menyantap makanannya? Karena mungkin masih pada riweh ya. Tapi ini udah masuk jam istirahat loh yang jadi ditinggalin dulu kerjanya ya. Cari makan dulu ya, karena udah makan siang. Sok atuh makan siang dulu, jam istirahat loh ini, ngaso dulu aja ya. Santai dulu, mumpung hari ini juga jam istirahatnya lebih panjang ya kan. Jadi buru-buru cari makan, duduk manis, dan sambil dengerin playlist hari ini di jamnya Youngsters ya. Oh iya, karena hari ini Jumat, mengingatkan juga nih buat yang muslim terutama cowok ya, jangan lupa sholat Jumatan ya. Sesibuk apapun kamu ya, Youngsters, jangan sampai lewatin kewajiban kamu ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu sekarang ini ya, Hans temenin deh ya selama 2 jam ke depan sambil puterin playlist hari ini di jamnya yang sus. Dan pastinya nemenin kamu buat ngerencanain agenda weekend besok pada ngapain aja ya. Kalau weekend tuh biasanya orang-orang pasti gak jauh dari aktivitas nongkrong gitu ya, nge-mall, atau gak nonton bioskop, hangout bareng temen, atau mungkin ada yang ngedate sama pacarnya dan sama keluarganya gitu ya, main-main gitu ya. Boleh banget ya sus, kalau ada rekomendasi aku juga pengen deh direkomendasiin sama kamu kegiatan besok mau ngapain aja. Kayaknya paling enak tuh besok nonton kali ya, nonton bioskop, karena film-film di bioskop juga lumayan ada yang baru-baru gitu ya. Boleh kali ya rekomendasiin kalau ada dari kamu yang sus, aktivitas besok di weekend mau ngapain aja ya. Hansungin di WhatsApp, kamu boleh banget juga update-update di WhatsApp kita ya di 081-888-0948 atau di Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, aku sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan requestan kamu. Kamu tinggal sebutin aja nama penyanyi dan juga lagunya, atau kamu boleh chat apapun di WhatsApp dan juga Instagram ya, nanti biar bisa Hans bacain dan juga aku puterin ya, aku infoin lah ya, pokoknya begitu ya. Dan pokoknya update aja terus di WhatsApp atau Instagram yang sus, kalau mau curhat boleh banget, feel free ya buat Hans nerima curhatan kamu di Jumat hari ini. Mungkin ada yang lagi sumpek gitu ya sama kerjaannya, boleh. Atau mungkin ada yang titip salam ke keluarga yang jauh di sana merantau, atau mungkin ada yang titip salam buat yang lagi LDR-an, boleh banget juga ya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan juga reminder buat kamu yang baru bergabung dan pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, boleh banget kamu download aja radio digital kita, yaitu One Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Atau bisa banget kamu dengerin radio kita by streaming di website di www.djfm.co.id juga bisa banget ya. Pokoknya pantauin terus di jamnya yang sos setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 11 sampai jam 1 siang. Han selalu hadir buat temenin kamu dengan puterin Indo playlist favorit kamu. Dan di Jumat yang cerah hari ini kita harus tetap tersenyum dan ceria ya, walaupun dunia dan seisinya kadang bikin pusing dengan berbagai masalahnya. Untuk itu aku puterin dulu lagu Raisa featuring Bersena Bestandi yang Bila ya, spesial buat kamu di siang hari ini yang sos.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJ Ahmad.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Salma Salsabil Hacu. Udah aku puterin hari ini khusus buat kamu ya, biar semangat menjalani hari Jumat ini walaupun digeber sama kerjaan kamu itu ya. Dan seperti biasa, sebelum aku lanjut kasih update info-info soal hari ini atau minggu ini ya, aku bakalan bacain dulu yang sudah drop rekomendasi di lagunya di siang hari ini. Tapi aku mau bacain dulu yang dari WhatsApp ya. Yang paling gercep hari ini ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali mau request lagunya Wijaya 80 yang featuring RC Widianto, yang judulnya Ini Adalah Cinta. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya Mas Ali. Ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada juga dari Kak Bonita Jakarta ya, yang hari ini katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke Kak Bonita, ditunggu aja ya playlistnya, satu lagu buat kamu. Nanti aku jam-jam 12 ya. Ada juga dari Kak Carmelita, katanya izin request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Carmelita, ditunggu aja. Nanti bakalan Hans masukin ke playlist ya. Lanjut, ada juga dari Kak Caca nih. Halo Kak Caca, selamat siang. Hari ini Kak Caca mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Oke Kak Caca, ditunggu aja ya, nanti aku masukin di playlist buat kamu. Ada juga dari Kak Sri Nurul yang hari ini sama rekomendasinya dengan Kak Caca. Iya, lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha juga ya. Oh, sama juga dengan Kak Celine yang pengen dengerin Sabrina Leonor juga yang judulnya Haha. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha bakalan aku masukin ke playlist hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, sos, ditunggu sampai rekomendasi atau playlist kamu terputar nantinya. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu mau request atau mau rekomendasiin kamu semua ya, sos, di siang hari ini lagu dari Debdil yang judulnya Spontan Tanpa. Uhuy, makasih ya Kak. Siap, sama-sama Kak Ayu, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Oke, standby aja, stay tune terus barengan sama Hans. Lanjut, ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Anggi Marito yang Tak Segampang Itu ya Hans. Diputar seperti biasa katanya jam 12.30 ke atas aja. Siap Mas Ferdi, aku tahu kamu Jumatan dulu ya kan. Jadi buat kamu juga yang cowok-cowok terutama yang muslim ya, jangan lupa untuk sholat Jumat nih barengan sama Mas Ferdi nih berangkatnya ya. Dan ditunggu buat rekomendasinya atau playlistnya terputar di jam 12.30 ke atas nanti ya Mas Ferdi. Aku puterin setelah kamu selesai sholat Jumatnya, oke? Dan buat kamu yang sos masih bisa update rekomendasi lagu di siang hari ini di jamnya yang sos ya. Buat yang baru bergabung mungkin boleh banget kalau ada playlist Indo favorit kamu, langsung aja gas rekomendasiin ke Hans. Update aja di WhatsApp di 081-888-0948 atau di Instagram @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, aku sudah drop question box di situ, tinggal kamu isi aja dengan nama penyanyi dan juga lagunya. Oke, okay? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya yang sos. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu dari Raim Laude, Pergilah Kasih, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Satu lagu dari RC Widianto Wijaya 80, Ini Adalah Cinta, yang hari ini direkomendasiin sama Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Thank you Mas Ali buat rekomendasinya di siang hari ini. Ya, lagu yang cukup santai buat membuka hari Jumat di siang hari ini yang cerah ya. Jadi bisa membuat mood kamu santai sejenak ya, dari kerjaanmu, dari segala hiruk pikuk deadline yang sumpek pikiranmu itu ya.
1: Di sampingmu masih
0: dan lanjut yang terus aku mau bacain yang hari ini sudah drop rekomendasinya di siang hari ini ya. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang di Instagram aku bacain dari DM dulu yang hari ini masuk ya, dari Mas Kevin Graham dari Cianjur katanya. Hari ini mau request lagunya Afghan featuring Isyana Saraswati yang Something New. Tolong diputerin ya. Siap Mas Kevin, ditunggu aja setelah ini Hans puterin ya. Dan masukin ke playlist dulu, nanti kamu tinggal tungguin aja sampai playlist kamu terputar di sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut aku bacain di yang sudah isi question box ya, seperti biasa dari bawah. Hari ini dari Kak Vera Pratiwi 92 yang katanya udah Jumat aja nih katanya ya. Request dong lagunya Hacunya sama Salsabil. Siap. Tadi sepertinya udah aku puterin di awal ya buat Kak Vera Pratiwi, lagu dari Salma Salsabil yang Hacu. Jadi boleh banget kalau mau rekomendasiin lagu yang lain. Dan lanjut dari Kak The Naps Radio yang hari ini pengen dengerin Cegil by Nabila Tahiyah. Ada juga dari Kak Kirana Dewi yang katanya pengen di ujung minggu Mesa Hira. Dan juga salam buat para Miracles dari fanbase-nya Mesa Hira ya. Siap, thank you Kak Kirana Dewi, rekomendasinya ditunggu aja nanti sampai playlist kamu terputar. Ada juga dari Kak TTA MHR yang hari ini mau dengerin Cegil dari Nabila Taqiyah juga ya. Dan lanjut ada dari Kak Kawirwan FM yang hari ini pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang Butuh Waktu. Siap, semua rekomendasi kamu hari ini sudah Hans tampung ya, nanti tinggal Hans masukin ke playlist satu persatu. Jadi tunggu aja sampai playlist kamu terputar sampai jam 1 siang nanti yang terus. Dan masih bisa update rekomendasi lagu ya, tinggal update aja di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram @djfmsurabaya. Buat sekarang aku puterin dulu lagu yang sudah direkomendasiin sama Kak Ayu, ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhui spesial buat kamu.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu.

Buat anak 2000-an, lagu ini kalau keputar pasti bikin memori kamu juga ikut keputar atau flashback ya. Dan sekarang salah satu anthem paling ikonik dari Sheila on 7 akhirnya resmi hadir lagi dengan warna baru yang search ya. Yap, hari ini melompat lebih tinggi versi Lomba Sihir resmi dirilis dan udah bisa kamu dengerin di seluruh platform musik digital termasuk di DJ FM Surabaya. Bukan buat ngegantiin versi OG-nya ya dari Sheila on 7, tapi lebih ke ngasih napas baru biar lagu legendaris ini bisa relate lagi ke pendengar di era sekarang ini. Dengan sentuhan khas Lomba Sihir yang lebih modern, playful, dan emosional tentunya ya, tapi tetap mempertahankan ruh dari lagu aslinya ini. Bahkan Baskara juga bilang ya, kalau ada satu bagian yang sama sekali gak diubah sama dia, yaitu ada solo gitar khasnya Mas Eros. Karena menurut mereka part itu tuh udah jadi bookmark ya, yang penting banget dalam sejarah musik Indonesia. Dan jujur aja sebenarnya ini salah satu remake yang paling bikin penasaran sih ya yang sel- karena nuansa nostalgia era 2000-annya itu masih kerasa banget gitu sampai sekarang, tapi dibungkus dengan vibes yang fresh ala Lomba Sihir. So, habis ini langsung coba deh dengerin ya, siapa tahu baru beberapa detik intro aja udah bikin kamu kelempar balik ke masa sekolah dulu ya. Masa perjalanan pagi terus playlistnya warnet gitu ya, zaman-zaman dulu. Ya, langsung aja kita dengerin Lomba Sihir melompat lebih tinggi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Ternyata jadi penonton film horor tuh ada benefit tersembunyinya juga ya, Yansers. Jadi menurut beberapa studi psikologi dan penelitian dari University of Coventry ya, nonton film horor ternyata bisa bantu tubuh itu latihan ngatur stres lewat rasa takut, takut yang terkontrol. Konsep ini disebut stress inoculation ya, di mana otak dan tubuh itu jadi lebih adaptif karena terbiasa menghadapi sensasi tegang ringan. Efeknya gimana? Efeknya itu manajemen stres bisa jadi lebih baik lagi, Yansers, dan itu berkaitan sama risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Jadi bukan cuma jantungan pas jam care doang ya, tapi katanya juga bisa kasih dampak positif buat kesehatan jangka panjang. Nah, mumpung besok udah masuk weekend nih, Yansers, coba deh kosongin jadwal kamu ya buat nonton film horor di bioskop. Siapa tahu selain dapat teriak-teriakan bareng temen gitu ya, umurmu juga jadi lebih panjang dikit kan ya. Apalagi sekarang lagi banyak film horor yang rame banget dibahas ya. Jadi sekalian aja cari yang paling serem, terus beli popcornnya ya, terus siap-siap pura-pura berani padahal untuk mata setengah film gitu ya. Dan by the way, aku bacain dulu yang baru bergabung di WhatsApp hari ini, siang hari ini ya. Ada dari Kak Fabian yang katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota.

Dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, ada lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu, yang sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi siang hari ini. Oke, Yansos. Oke, langsung aja gue puterin langsung Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, spesial buat kamu.

HP kamu sepi, debuan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: 98.8 DJ FM. Yelzers, buat kamu yang suka bikin konten dan pengen karya kamu makin dilirik banyak orang, wajib banget merapat. Karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026. Kompetisi ini terbuka buat kamu yang jago bikin karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi, apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut unjuk gigi di sini. Nggak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget, Yelzers. Ada total hadiah ratusan juta rupiah, plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila sih, ini levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luas juga makin terbuka. Pendaftaran dan pengumpulan karya udah dibuka dari tanggal 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Masih ada waktu buat siapin karya terbaik lo dari sekarang. Langsung aja cek info lengkap dan daftar di jnewsonline.com jnecom26. Sekali lagi Yelzers, jangan cuma jadi penonton di timeline. Saatnya karya kamu yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang sudah tahu artinya apa ya Sos? Yap, betul sekali karena kita sudah di penghujung jamnya yang Sos hari Jumat ini ya. Thank you so much buat kamu yang dari tadi masih setia stay tune barengan sama Hans yang udah nemenin siaran hari ini sambil kerja mungkin ya, sambil kuliah, makan siang, atau mungkin sambil rebahan dan mungkin lagi di perjalanan ya, ataupun yang tadi sambil curhat lewat lagunya ya. Dan makasih juga buat yang kamu yang sudah aktif banget hari ini ya, mulai dari drop playlistnya, kirim chat, sampai cerita-cerita yang random tadi ya, sempat aku bacain juga ya. Dan siaran yang buat siaran hari ini makin tambah seru gitu ya. Semoga playlist hari ini bisa nemenin mood kamu yang sus ngurangin capek setelah seminggu full aktivitas ya, dan jadi teman buat masuk weekend dengan lebih happy. Buat yang habis ini lanjut kerja, semangat terus. Yang mau healing atau nongki malam ini, hati-hati di jalan ya. Dan yang pengen rebahan full weekend, oke banget sih. Enjoy aja, dinikmati aja ya hari weekend kamu. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati, dan jangan lupa bahagia. Walaupun Senin pasti datang kembali lagi ya, yang sus menghampiri kamu. Dan tentunya tetap stay tune terus di 94.0 DJ FM, karena masih ada bakal program seru lainnya yang nanti sore bakal nemenin kamu ya. Ada Kiki di Sunset Vibe jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Kalau mau tetap update playlist dan info seru lainnya, boleh langsung aja update di WhatsApp kita 081-888-0948 atau di Instagram kita @DJFMSurabaya. Di situ banyak info-info terupdate, jadi kamu tinggal follow aja ya dan pantauin terus Instagram kita, oke? Dan Hans pamit undur diri dulu ya, Hanses. Kita ketemu lagi barengan sama Hans di hari Senin depan seperti biasa di jamnya yang Hanses dari jam 11 sampai jam 1 siang. Have a nice weekend, Hanses, and see you.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo kak, aku Asa dari Tuban. Kak, mau dong diputerin lagu The Marlowe's yang What's On Your Mind. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
3: Ticus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Kalau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
10: DJ, puterin dong.
11: Hai youngsters, aku Zafa dari Lida Wetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
10: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Dini dari Ilmu Komunikasi Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Keisha Lefronka, Bahagia Tanpaku.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Arisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, Fit Arsi Widianto. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM.
1: Re, dang delok niki RCTI nang channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yeah.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari, sekarang ini MD Pictures kabarnya bakal ngeproduksi film baru berjudul KKN di Desa Bali setelah resmi didaftarin ke Kemenbud nih ya Stars. Kalau dari judulnya udah pasti latar tempat yang dipilih adalah salah satu desa di Bali ya kan? Tapi untuk siapa aja yang akan berperan dan kapan bakal dirilis bener-bener belum ada bocoran nih ya Stars. Akankah ceritanya sama atau bakal beda banget sama KKN di Desa Penari? Kita tunggu aja ya.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya DJ FM, makasih.
5: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbonsisita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, dua di antaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua di antaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.

0: Green, salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lisa, Anita, dan Rema tercantum di lagu berjudul Goals yang kabarnya jadi bagian dari original soundtrack atau theme song baru untuk FIFA World Cup 2026. Spekulasi ini makin diperkuat setelah DJ Zegen dari Tropkillers nge-like salah satu postingan yang ngebahas kolaborasi lintas genre dan lintas benua ini ya, Stars. Bakal kayak gimana dah toh kolaborasi mereka nanti?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Chronicles.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Purpoint di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Tapi bedanya yang kali ini adalah hari Jumat ya youngsters ya. Tapi gak apa-apa, meskipun ini berarti hari terakhir dalam minggu ini Kiki nemenin kamu youngsters ya. Kita bakal tetap seru-seruan pastinya only on Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore nih. So you better stay tune, pokoknya dengerin terus DJ FM Surabaya.

0: Don't go home to another one yet, youngsters, cause you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Iya, masih bareng sama Kiki nih, youngsters. Sorry ya, agak belibet karena aku tuh excited banget mau seru-seruan barengan sama kamu nih, youngsters. Terutama ya, karena bukan cuma ini adalah hari Jumat di mana mungkin kamu biasanya bakal dapat update kira-kira lagu baru apa nih, kayak rilisan baru apa, album barunya siapa. Tapi juga karena ya, stars ya, kalau kamu perhatiin dari kemarin, Kiki tuh sempet spill tipis-tipis gitu. Kita kan lagi kerja sama nih barengan sama JNE. Dan mumpung lagi ada JNE Competition 2026, nah di Sunset Vibes kali ini bakal ada yang spesial juga, dimana kamu bakal bisa dengerin versi full dari media gathering kemarin nih ya, yang dibawain sama DJ DB, ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber-narasumber yang pada keren-keren banget, youngsters. Serba-serbi JNE Competition 2026, mulai dari ini tuh sebenarnya acara apa, terus temanya untuk tahun ini apa, terus kalau kamu kemarin menjadi peserta atau baru kepo-kepoin, masih menjadi calon peserta gitu ya, berarti sekarang ini pengen tahu kriterianya seperti apa, terus tips and trick supaya nantinya bisa ikutan JNE Competition 2026 ini seperti apa. Dikupas tuntas lengkap, pokoknya semuanya ada ya, stars ya. Makanya aku ajakin kamu gabungan sekarang juga, mendingan ya, bisa lewat DM Instagram @DJFMSurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 sambil juga dengerin radio DJ FM lewat frekuensi 94,8 FM ataupun secara streaming di www.djfm.co.id, dan pastinya juga bisa lewat device handphone ataupun iPad, pokoknya yang bisa download pakai aplikasi On Ears ini, ada di App Store dan juga di Play Store ya, youngsters ya. Jadi tidak menghalangi kamu dimanapun kamu berada dan apapun aktivitas kamu untuk gak dengerin DJ FM, gak stay tune untuk keseruan sore hari ini nih, youngsters ya. Jadi karena udah jam 3:10 nih kurang lebihnya, youngsters ya, aku bakal present obrolan-obrolan seru DJ DB bersama narasumber-narasumber. Ada ini SVP-nya JNE, ada Kang Maman juga kalau kamu tahu, dan ada Kak Marta juga sebagai juri untuk konten fotografinya. Kemudian ada juga yang menjadi tuan rumah kemarin untuk event media gathering dan event talk show-nya JNE Competition 2026, yaitu Bapak dosen antropologi ya dari Universitas Erlangga nih, yang stres. Gimana kira-kira keseruannya? Kita simak berikut ini.
1: Dan 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Senang banget hari ini DB sudah ada di Kampus B Universitas Erlangga Surabaya, dan bersama dengan narasumber yang luar biasa untuk JNE Content Competition 2026. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk narasumber-narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head. Selamat siang, Pak. Kemudian juga kami mau menyapa ada Bapak Biandro Wisnuyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian selamat datang dan selamat siang untuk Kang Maman Soherman selaku penulis, pegiat literasi, dan juga sekaligus juri writing competition dari tahun ke tahun ya, Kang Maman ya. Kemudian yang terakhir ada Kak Marta Soherman selaku fotografer profesional dan juga juri foto competition yang tahun lalu juga sudah menjadi juri juga ya, Kak Marta ya. Dan senang sekali DB bisa berada di tengah-tengah Tengah ini sekali lagi menjadi saksi gitu ya, bahwa anak-anak muda banyak sekali yang tertarik untuk mengikuti konten competition 2026. Tapi apa yang membedakan daripada tahun lalu, karena memang ini sudah dilaksanakan kurang lebih 16 tahun berjalan begitu ya Pak ya. Nah tapi yang pertama mungkin dari teman-teman JNE yang akan disampaikan oleh Pak Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head, Pak, untuk acara hari ini di JNE Content Competition di Universitas Erlangga Surabaya, bagaimana kalau Bapak melihat antusiasmenya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih kepada Civitas Akademika Erlangga, Universitas Erlangga. Karena sebenarnya yang mendaftar cukup banyak.
1: Betul.
2: Ya, mendaftar cukup banyak. Saya juga kaget di atas 200 orang yang bisa hadir. Saya menghargai karena artinya di tengah AI per-AI-an ini ya. Semua orang bisa tinggal ketik prompt, tulis, langsung keluar.
1: Betul.
2: Hasilnya.
1: ChatGPT ya Pak.
2: ChatGPT,
1: ya?
2: Saya sukanya pakainya Grok Mbak. Di Twitter Grok itu lebih asik juga. Ternyata masih ada banyak ya mahasiswa umum yang hadir untuk sebenarnya belajar kembali untuk bagaimana sih membuat sebuah karya, bagaimana membuat sebuah konten.
1: Yeah.
2: Gak hanya sebatas konten-konten receh, tapi konten-konten yang punya sisi inspirasi.
1: Betul.
2: Nah itu yang kita cukup menghargai ya. Dan dari banyak beberapa universitas ini bagian dari yang kunjungan terakhir kita.
1: Okay.
2: Di tahun ke-13 JNE Content Competition. Dan yang paling menarik sebenarnya tahun lalu saja hasil karya yang terkumpul hampir kira lebih dari 4.000.
1: Oh wow.
2: Ya, 4.000. Dan profesinya mulai macam-macam. Dari awal kita punya program ini sebenarnya murni untuk karyawan.
1: Oh.
2: Ya sampai tahun.
1: Oh jadi ketiga. Awalnya untuk karyawan dulu nih Pak?
2: Iya.
1: Oh, okay.
2: Untuk karyawan. Untuk waktu itu kita mengembrace tagline kita yang lama kan Express Cross Nation.
1: Yeah.
2: Ya, sangat kurir sekali itu ya. Terus akhirnya kita merubah di tahun 2013 menjadi Connecting Happiness. Nah, yeah. Ini salah satu program di mana kita mengembrace, kita merayakan bahwa ayo para karyawan, kita suka bilang namanya Satria dan Sri Kandi JNE.
1: Okay.
2: Agar ayo jangan cuma bisa kirim barang, bukan hanya jadi accounting, bukan hanya jadi marketing, tapi menghasilkan sesuatu yang menulis tentang perusahaannya.
1: Oke. Okay.
2: Menulis tentang apa kontribusinya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, lama-lama bertumbuh, ketemu Kang Maman, ketemu Bu Marta.
1: Mm-mm.
2: Tahun ini bahkan yang membedakan jurinya ada regional.
1: Oh, jadi setiap daerah ada jurinya sendiri begitu ya?
2: Karena yang tahu enaknya nongkrong di Kali Brantas sama Kali Wonokromo ya hanya orang Surabaya.
1: Iya benar ya.
2: Tadi barusan ngobrol yeah. sama ini. Karena saya gak ngerti kalau Mbak tanya Mbak Kang Maman sama ini nongkrong di M-Block, mereka tahu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Mereka
1: yeah.
2: tahu. Nah sehingga buat saya dengan adanya juri regional itu dapat mendorong ya lokalannya
1: ya.
2: Lebih tumbuh, ceritanya lebih menjadi variatif, pesertanya menjadi lebih banyak.
1: Okay.
2: Artinya mereka lebih berani untuk bilang inilah saya orang Surabaya, saya punya cerita. Inilah saya karyawan JNE Surabaya, misalkan yeah. ada Pak Adit tuh kepala cabang kita. Nah, ayo bantu nulis, bantu menggambar. Karena saya yakin kalau dari foto tadi kita jalan-jalan sama Mbak Marta sama Kang Maman, kita muter ke rumahnya Ho Cokro Aminoto,
1: okay.
2: lalu kita ke Museum Bank Indonesia. Saya pikir setiap sudut kota Surabaya menarik untuk jadi foto, jadi konten, jadi tulis,
1: cerita.
2: Jadi cerita, yeah. jadi tulis.
1: Oke, okay. Nah begitu. Untuk di tahun ini temanya adalah bergerak bersama, beragam bercerita.
2: Iya.
1: Nah itu boleh gak sih Pak diceritakan apa yang membuat akhirnya teman-teman dari JNE mengambil tema ini sebagai tema besar untuk Content Competition 2026?
2: Singkatnya kalau kita mau maju, bangsa ini mau maju itu semua shareholder ya harus bergerak bersama.
1: Ada sinergitas
2: ada
1: ya
2: Pak. Ada sinergitas, apalagi kita yang sekarang menjadi bagian dari tulang punggung orang yang tidak kenal di Aceh. Tiba-tiba dia beli kopi atau beli barang di Surabaya. Kalau tidak ada sebuah tema untuk bergerak bersama, baik dari pemerintah semua pihak, saya pikir, nah itu. Jadi kuncinya hari ini tuh bagaimana semua orang dengan profesinya masing-masing, ada yang jurnalis di depan kita, ada kami sebagai pengirim barang, ada yang tukang foto. Ayo bergerak bersama untuk membuat sebuah inspirasi buat negeri ini.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu.
1: Jadi bergerak bersama adalah saling bersinergi satu sama lain.
2: Saling bersinergi, betul.
1: Baik. Dan untuk ceritanya itu tadi, beragam karena setiap daerah punya ceritanya
2: sendiri-sendiri.
1: Cerita masing-masing
2: yang beda-beda.
1: Itulah yang membuat akhirnya tema ini diangkat menjadi tema besar
2: betul.
1: Untuk Content Competition 2026.
2: Betul.
1: Baik.
2: Betul.
1: Nah untuk tadi Pak Yari sempat bilang bahwa ini adalah tahun ke-13 penyelenggaraan kompetisi ini ya Pak ya. Dan ini adalah titik ke-6
2: ya.
1: Dan menjadi kota terakhir
2: ya.
1: Untuk JNE Content Competition 2026. Melihat perkembangan pesertanya sendiri dan dampaknya untuk JNE dari tahun ke tahun, bagaimana Pak?
2: Ya tadi saya katakan tahun lalu ada 4.000 karya, itu saya pikir luar biasa. Luar biasa lainnya adalah peserta untuk dipelajar menjadi lebih lebar sekarang.
1: Oke.
2: Di awal itu mungkin orang gak terlalu ya. Berarti kalau tahun kita bicara 13 tahun silam kan berarti anak SMA-nya ya sekarang lebih banyak. Itu saya seneng. Artinya juga orang sekarang bikin konten tuh menjadi lebih mudah.
1: Iya.
2: Ya termasuk konten TikTok ya. Lebih banyak sekarang anak SMA buat konten TikTok dan yang lainnya. Terus yang menarik lagi profesi lebih beragam. Tahun lalu kita dapat seorang pilot maskapai airline. Mm-hmm. Dia ikutan menjadi peserta di kategori umum dan menang.
1: Oke.
2: Iya. Ya, kebayang masih jadi pilot aja dia masih sempat membuat itu. Itu buat saya kebanggaan tersendiri bisa punya banyak ini ya. Dan wartawannya juga makin meluas ya. Enggak, saya suka bilang sama Kang Maman ya enggak itu-itu lagi ya Kang Maman ya.
1: Okay.
2: Karyanya makin tipis antara pemenang dan antara juara satu, juara dua. Okay. Kang Maman lihat sampai pusing kadang-kadang. Karena harus membaca
1: Kang
2: atau
1: Maman Bumarta. Tiap tahun pusing ya Kang Maman ya.
2: Okay. Bumarta harus liatin foto yang begitu banyak dan hasilnya semakin membaik. Okay. Saya pikir. Saya senang karena semakin kesini menjadi lebih kompetitif.
1: Oke, berarti semakin luas dan untuk pesertanya sendiri dari sisi pelajar juga semakin banyak yang ikut tadi
2: gitu ya. Karyanya juga makin kompetitif, makin bagus-bagus.
1: Oke, kalau tahun lalu ada yang benar-benar sampai Kang Maman sempat cerita, di tahun lalu ada daerah-daerah yang ceritanya cukup menyentil dan menulisnya harus benar-benar dari apa yang dilihat dan apa yang dirasakan pertama ya Kang Maman ya. Kalau apa namanya, bingung mau nulis kalimat awalnya apa gitu. Nah, tapi sebelum ke Kang Maman, saya mau menyapa dulu Pak Biandro Wisnoyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi Universitas Airlangga Surabaya. Tadi sudah sempat disinggung bahwa pesertanya hari ini cukup banyak yang ikut workshopnya, yaitu sekitar 220 peserta nih Pak. Itu. Nah, menurut Bapak gimana dengan antusiasme yang mengikuti workshop hari ini?
3: Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi menurut saya ini adalah suatu langkah yang baik ya untuk bagaimana bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa. Dan ini diakomodasi melalui acara kreatif
1: JNE.
3: JNE kreatif competition ini. Karena ini sesuai dengan cita-cita institusi kami juga untuk bagaimana mahasiswa itu bisa tampil dan kreatif dalam menyampaikan karya-karyanya seperti itu. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali hal-hal yang bisa digali. Digali dan disampaikan dalam sebuah karya seperti itu. Seperti contoh misal kalau saya di antropologi itu kan biasanya belajar tentang masyarakat kebudayaan. Tapi di era sekarang kita sudah bertransformasi bahwa isu-isu yang muncul di era sekarang ini lebih banyak ke arah budaya populer seperti itu. Nah, ini saya kira merupakan ladang yang bagus ya untuk mahasiswa ya. Untuk bisa bagaimana membuat suatu karya yang baik melalui kompetisi ini seperti itu.
1: Oke, nah tadi sempat disinggung bahwa ada sebenarnya banyak di sekitar kita itu yang cukup menarik perhatian untuk menjadi sebuah karya gitu. Nah, sedangkan untuk membuat mahasiswa bisa, karena kita pernah menjadi mahasiswa ya. Jadi untuk membuat minat mahasiswa lebih kreatif lagi itu ketika ada nya itu loh Pak, untuk ini bisa nih jadi sesuatu gitu. Kalau dari Bapak sendiri apa tips atau mungkin apa ya, sesuatu yang membuat mahasiswa itu bisa ngeh kalau ini tuh bisa jadi sesuatu nih sebenarnya gitu.
3: Baik, terkadang masalah dalam hal tersebut biasanya itu kan soal apresiasi ya Mbak. Nah, jadi saya kira dengan adanya acara ini ya, adanya kompetisi ini, karena kompetisi itu kan pasti ada juara dan lain-lain ya, sehingga ada apresiasinya di situ. Nah, ini yang bisa menarik minat sebenarnya dari mahasiswa. Terlepas dari hal tersebut ya, bagi mahasiswa mungkin yang tidak juara misalkan itu juga bisa untuk melatih kedepannya untuk mereka bagaimana bisa membuat karya yang lebih baik lagi.
1: Ada experience lah ya Pak.
3: Experience, betul. Karena experience itu juga penting ya. Sekali lagi, membuat karya, menulis atau membuat video itu butuh pengalaman dan betul. Butuh kebiasaan ya, butuh terbiasa untuk bisa membuat karya yang baik itu tadi.
1: Dan itu adalah bagian dari proses belajar juga, betul ya Pak ya. Nah, kalau untuk tadi membahas tentang minat, menurut Pak Biandro sendiri, minat baca teman-teman, kita sebutnya Gen Z lah sekarang ini, untuk literasinya juga bagaimana sih melihatnya Pak? Apalagi ini hubungannya soal nulis, soal foto, kayak gitu-gitu.
3: memang tidak dapat dipungkiri bahwa di era kemajuan teknologi saat ini, kemudian berkembangnya teknologi yang kita kenal sebagai AI seperti itu ya, itu lebih mudah untuk mahasiswa dan para muda-mudi itu untuk mengakses sesuatu hal ya terkait dengan bacaan,
1: yeah.
3: Bahan bacaan. Dulu kalau kita lihat kembali ya, misalkan pada masa saya masih sekolah seperti itu kita perlu membaca jurnal secara langsung, yeah. Artikel jurnal. Nah, tapi sekarang sudah tinggal browsing, mengklik, mencari untuk terkait dengan tema yang spesifik.
1: Betul.
3: Itu sudah muncul
1: banyak ya Pak ya,
3: banyak
1: ya,
3: langsung Pak. Ada listnya. Nah, ini sebenarnya juga tinggal bagaimana peran kami ya di sini dalam hal ini sebagai pengajar seperti itu di institusi pendidikan ini untuk mengarahkan mereka. Baik. Ya agar bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa lebih baik lagi dimanfaatkan menjadi sebuah karya dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, itu ya. Tadi berarti ada rewards dan lain sebagainya, ya. Salah satunya ya.
3: Betul.
1: Yang membuat teman-teman akhirnya melihat sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang tadinya kecil mungkin bisa menjadi sesuatu yang besar,
3: ya,
1: gitu.
3: Betul.
1: Nah, ini Universitas Erlangga Surabaya menjadi salah satu kampus yang terpilih nih Pak, ya. Sebagai tuan rumah Creative Workshop 2026. Gimana Pak? Setelah berkeliling loh ini loh ya di berbagai daerah dan di Surabaya dilakukan di Universitas Erlangga.
3: Saya kira tidak ada banyak kata yang bisa saya sampaikan ya. Cukup satu kata ya, suatu kehormatan. Suatu kehormatan untuk bisa menjadi bagian dari kompetisi ini seperti itu.
1: Baik, ya. Karena ternyata antusiasmenya juga luar biasa sekali ya.
3: Betul.
1: Ketika kita melihat juga ya. Yang mengikuti workshop ada sekitar 200 lebih peserta gitu. Nah, ya. Kita akan berbicara lebih lanjut terkait kompetisinya sendiri. Dan kita akan menanyakan kepada Kang Maman dan juga ke Kak Marta. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan.

0: mau ada yang lewat nih. Ntar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
6: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
7: Halo semua, kita dari
8: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Baik, masih bersama Divi di JNE Content Competition 2026 bersama narasumber yang luar biasa. Ada Pak Eri Palgunadi, ada juga Pak Biandro Wisnuyana, dan juga ada Kang Maman Soherman, dan juga ada Kak Marta Soherman. Nah, tadi kita sudah sempat berbicara dengan Pak Eri Palgunadi dan juga dengan Pak Biandro Wisnuyana. Dan selanjutnya kita akan menyapa ada Kang Maman Soherman dan juga Kak Marta Soherman. Selamat siang. Mic-nya kurang kah? Enggak ya? Nah, baik. Kang Maman, dari tahun ke tahun nih, Kang Maman, dari tahun lalu juga kita sempat berbicara terkait content competition di JNE 2025 ya, tahun lalu. Dan di tahun ini, Kang Maman masih menjadi juri untuk writing competition-nya. Gimana, Kang Maman?
1: Tahun ke-6 atau tahun ke-7 ya, saya jadi juri.
0: Wow.
1: Jadi saya tahu perjalanannya ya. JNE. Betul seperti yang dikatakan Mas Biandro tadi, ini ajang apresiasi ya. JNE kepada konsumennya yang berlapis ini, dan memberikan ruang untuk yuk sama-sama kita kreatif bersama.
0: Oke.
1: Itu, dan capeknya dalam tanda kutip nih, saya selalu diajak bicara sama Mas Eri, tahun depan kita bikin kategori apa lagi ya. Senang sih mengusulkan ide-ide itu, persoalannya makin banyak pesertanya. Pertama kali saya
0: bacanya makin banyak ya kamu.
1: Pertama kali saya jadi juri itu masih 1.800-an.
0: Oke.
1: Tiba-tiba sekarang 4.000. Tahun kemarin saya harus membaca 2.000 naskah. Jadi kamu tahu lah kenapa rambut saya nggak tumbuh gitu kan. 2.000 naskah saya harus baca. Tapi saya senang karena makin banyak kategori yang dibuat dan kemudian makin banyak peserta yang boleh ikut.
0: Oke.
1: Dulu cuma karyawan pertama kali. Iya. Habis itu berkembang umum. Lalu kita mengapresiasi teman-teman saya sesama jurnalis.
0: Baik.
1: Lalu kemudian mulai 2 tahun yang lalu kategori pelajar dan mahasiswa. Dan karena itu kita berkeliling ke kampus-kampus.
0: Oke.
1: Itu yang bikin makin banyak peserta.
0: Terutama mahasiswa, dari sisi pelajar ya.
1: Mahasiswa dan pelajar. Ini persaingannya luar biasa. Lalu tahun ini perkembangan barunya lagi, jurnalis dibagi 2 lagi nih.
0: Oke.
1: Ada kategori writing dan ada kategori fotografi. Dulu satu aja nih, sekarang ada kategori jurnal writing dan ada kategori fotografi. Ada kategori juara regional, lalu ada best of the best. Dan best of the bestnya adalah kalau dia Islam dapat hadiah umroh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau non Muslim ke Holy Land-nya masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung di mana tanah sucinya mereka misalnya. Itu perkembangan-perkembangan yang selalu ada setiap tahun.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang menarik dari JNE adalah gak boleh berhenti di satu kategori saja ya. Kita ya. jalan terus. Saya gak tahu tahun depan kategorinya apa lagi nih. Tapi yang pasti tahun kemarin saya berterima kasih jurnalis dan mahasiswa dan umum itu membuat angka 2.000 naskah itu buat saya pecah sih.
0: Okay. Dan
1: dikasih target tahun ini harus lebih dari itu.
0: Harus lebih dari itu ya.
1: Dan saya yakin akan lebih karena jurnalis kali ini bisa mengirim 2 kategori.
0: Iya, iya.
1: Writing dan fotografi.
0: Fotografi, iya.
1: Writingnya aman nih saya, yang bebannya nambah tank fotografi.
0: Kabar gitu kan. Saya yang menambah
1: bebannya. Alhamdulillah ada ruang-ruang kreatif seperti itu. Itu yang buat saya senang untuk bersama-sama teman-teman menggali kemampuan anak-anak dan teman-teman kita di daerah yang kadang ruang apresiasinya terbatas.
0: Iya betul. Nah tadi Kang Maman sempat bilang bahwa ada sekitar kurang lebih ribuan naskah nih Kang Maman. Tapi bagaimana Kang Maman sebagai seorang juri yang kemudian melihat dari naskah itu yang mungkin bisa kita bilang menonjol, yang oh ini bisa nih jadi salah satu kandidat pemenangnya gitu.
1: Pertama dia melewati lapisan persyaratan administrasi.
0: Iya.
1: Jangan sampai aja ada persyaratan administrasi yang
0: tidak dilakukan.
1: Tidak diisi misalnya. Iya. Itu teman-teman JNE yang akan menyeleksi. Yang kedua, saya beruntung dibantu sekarang ada juri regional.
0: Oke.
1: Nanti juga hadir juri yang dari wilayah Surabaya nih. Teman-teman jurnalis juga yang ada di sini. Ya. Jadi seleksi ada di situ.
0: Oke.
1: Baru kemudian naik ke pusat. Kalau kami di jurnalistik jelaslah kita selalu jaga tentang 5W1H.
0: Ya.
1: Lalu dengan 5W1H itu so what dengan itu. Lalu what next-nya. Kemudian para jurnalis sadar betul bahwa opinion is free but fact is sacral. Itu bagaimana membedakan opini dengan fakta.
0: Okay.
1: Jadi yang kami harapkan jadi pemenang itu adalah yang menyaksikan langsung hal tersebut.
0: Okay.
1: Jadi kayak tadi misalnya kami datang ke museumnya, ke tempat kos-kosannya Bung Karno.
0: Dan di Paneleh ya?
1: Di Paneleh itu, dan teman-temannya Bung Karno itu orang-orang hebat. Ada Semaun, ada Kartosuwiryo, ada Alimin. Yang kemudian akhirnya berseberangan misalnya. yang bisa memberikan kesaksian-kesaksian luar biasa itu kan jurnalis-jurnalis yang ada di Surabaya. Yeah. Jurnalis di tempat lain yang belum pernah injak ke sana enggak tahu bagaimana ruang kosnya dan kamar tidurnya Bung Karno dan teman-temannya itu misalnya. Kasih kami yang sangat lokal konten.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk jadi juara regional di Jawa Timur enggak boleh aja ada kalimat lu gue. Kami butuh konten lokal bahasa Jawa Timurannya yang keluar misalnya.
0: Kon.
1: Itu lebih kuat. Karena wartawan tahu kalau kalimat langsung enggak boleh diubah sama sekali. Aksen lokalnya enggak boleh berubah sama sekali kan. Opinion aja yang bebas kemana-mana. Tapi kalau kami keliling ke sini banyak banget nih konten yang berbau khas Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
1: Saya bisa membayangkan bagaimana orang Madura, istri saya Bangkalan tinggal di Jati Bening, Bekasi, kalau rindu dengan bebek Sinjai, bisa nggak menggunakan jasa JNE misalnya? Dan sampai ke Bekasi masih enak. Kalau ada yang bisa menulis seperti itu aja cerita itu, calon pemenang deh.
0: Oke.
1: Tahun lalu itu pemenang bagaimana orang duduk di Bali menikmati kopi dari Aceh dan bisa bercerita tentang perjalanan kopi dari Aceh menuju ke Bali dan dia menikmati itu karena ada connecting happiness. Di sana bahagia karena kopinya laku, di sini bahagia karena menikmati kopinya. Di tengah-tengah ada yang berteriak, "Paket." Itu aja. Tiga itu aja tergambarkan buat kami dalam 500 kata atau 750 kata. Udah calon pemenang aja.
0: Oke, tapi kalau yang selama ini yang sering ditemui gitu oleh Kang Mamang ketika membaca itu hal yang justru membuat, kalau tadi kan bagaimana cara calon pemenangnya. Okay. Kalau ini adalah bagaimana cerita itu atau tulisan itu yang membuat akhirnya ya gagal nih kayaknya gitu.
1: Kadang-kadang kita, penyakit kita semua, detail itu suka dilupakan. Ketelitian itu suka dilupakan. Saya kasih contoh sederhana lah. Ada satu naskah yang sudah bagus banget, semua juri sepakat dia nomor satu. Tapi gak ada wartawan sekalipun yang akan menjadikan dia juara satu karena hal yang sederhana. Tutur Maman, koma di Padang, koma Sumatera Utara. Sejak kapan Padang pindah ke Sumatera Utara? Nah kalau jurnalis yang kayak gitu tuh fatal banget. Tulisan sebagus apapun hanya salah nulis, selesai itu. Okay. 5W1H nya udah coret tuh. Okay. Itu udah lewat aja. Itu. Yang kedua, kadang-kadang kita masih suka lupa membedakan awalan dengan kata depan.
0: Okay.
1: Di sini dipisah atau enggak? Dipukul, dipisah atau disambung? Ke dalam nyambung atau enggak? Keluar dan di luar, kata depan dan awalan, saya detail di soal-soal itu. Okay. Saya senang banget untuk cari salahnya orang. Enggak sih. Nah, ada tanggung jawab moral buat kami jurnalis untuk tidak boleh ada salah sama sekali di situ. Karena menulis Soekarno itu Soe atau Su?
0: Soe.
1: Nah kayak gitu tuh. Menulis Hos Cokro Aminoto TJ OK atau CO? Nah itu wartawan yang ada di sini sangat sadar soal hal itu. Gak boleh salah sedikit pun. Itu yang kadang-kadang membuat gagal pemenang.
0: Okay.
1: Udah di depan mata mau juara. Aduh, umroh udah kebayang kampanye. Salah. Sayanya aja juri selalu sedih dengan hal-hal tersebut.
0: Okay.
1: Tapi kami jaga itu. Nanti belum bicara kalau di kategori jurnalis tentang 9 elemen jurnalistik. Bahwa buat JNE bukan persoalan ada nama JNE dalam tulisan. Tapi bagaimana menyampaikan kebenaran. Karena 9 elemen jurnalistik yang nomor 1 adalah berpihak pada kebenaran. Nah, itu yang kita ini. Jadi gak usah muji-muji bahwa COD itu baik. Bilang aja cash or duel. Kalau memang itu fakta yang terjadi di depan lapangan.

0: message-nya lewat sebuah tulisan. Ada tips nggak, Kang Maman?
1: Yang juara satu kemarin nggak nyebut JNE itu.
0: Oh.
1: Yang sedang soal kopi. Tapi dia mengatakan tentang connecting happiness.
0: Oh.
1: Dan connecting happiness itu jiwanya JNE.
0: Iya, iya, iya. Jadi betapa itunya yang diambil ya.
1: Kami butuh sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. itu yang kita ingin munculkan. Jadi itu langsung kerasa tuh. Karena yang diperjuangkan oleh teman-teman di JNE bukan sekedar JNE-nya, tapi ekosistem kurir di seluruh Indonesia misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang lebih dimunculkan. Jadi nilai positif dari tulisan adalah ketika pesannya sampai, bukan ketika pujiannya sampai.
0: Oke. Okay. Oke, okay, oke.
1: Okay. Poinnya itu.
0: Poinnya itu. Nah, kalau itu adalah poin dari writing competition-nya. Kalau dari foto competition-nya, bagaimana nih Kak Marta untuk apa sih mungkin atau tips atau yang mungkin Kak Marta lihat selama ini dari kompetisi yang sudah diikuti atau yang mungkin foto-foto yang selama ini sudah dinilai gitu. Poin apa yang akhirnya membuat foto ini nih yang bagus nih gitu.
2: Oke, okay, kalau dari foto mungkin kan sebenarnya foto kan perpanjangan dari Kang Maman nih. Jadi kan biasa fotografer tuh suka misunderstandingnya bahwa mereka hanya capturing aja gitu. Yeah. Tapi sebenarnya foto itu kan kita telling story.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi dalam bentuk visual.
0: Yeah.
2: Jadi kalau Kang Maman untuk literasinya dari sisi aku lebih ke visualnya.
0: Oh, yeah.
2: Nah artinya si fotografer ini sebenarnya harus bisa menyampaikan pesannya gitu ya. Jadi kadang-kadang dari tahun, aku kebetulan kalau Kang Maman dari tahun keberapa, ketujuh, aku tahun keempat. Dari tahun ke tahun memang improving, ada mulai banyak variasi yang menurutku mulai lokal konten mulai bermunculan yeah. satu-satu gitu ya. Dan memang pasti akan punya apa ya, stopping power yang berbeda nih. Karena biasanya kalau udah terlalu common kayak ya udah di situ-situ lagi, yeah, yeah. situ-situ lagi gitu ya. Nah itu kan akan kayak ya tahun kemarin juga kita udah sering ngeliat gitu.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya kita juga pengen cari yang memang otentik, yang baru, yang belum pernah muncul sama sekali. Nah mungkin bisa muncul di tahun ini. Nah beberapa poin mungkin dari sisi fotografi mungkin ya sama tadi peraturan juga sebaiknya
0: secara
2: dibaca
0: gitu
2: ya. Jadi kayak tema udah pasti harus sesuai. Terus udah gitu kayak peraturan kita nggak boleh editing yang sampai manipulasi, yeah. apalagi udah di generate itu udah pasti nggak boleh gitu ya.
0: Yeah.
2: Lalu kemudian editing juga diperbolehkan, tapi biasanya sebatas memperkuat kayak kontras, warna, kayak gitu-gitu aja. Terus kemudian sisanya juga kemarin tuh sempat kejadian ada satu foto yang sebenarnya pernah menang, tapi dia nge-submit cuma perbedaannya kayak apa ya? Orang lagi jalan kayak kakinya tuh yang satu belum napak, yang satu napak. Jadi yang satu udah pernah menang di perlombaan sebelumnya. Lalu di sini dimasukin lagi, kebetulan waktu itu kepilih. Ternyata waktu dicek, oh ternyata bedanya sedikit sekali. Nah foto-foto yang udah pernah menang secara 90% sudah pernah dan mendekati banget, itu biasanya kita juga gak akan menangkan itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya cari yang
0: sesuatu yang baru.
2: Iya
0: gitu ya,
2: betul. Dan kalau di foto kan memang ada yang semakin unik pasti akan punya chance lebih tinggi. Terus biasanya kan kalau kita, kalau dari aku biasanya kan kita nge-screening 3 tahapan ya. Dari kita preview dulu satu persatu yang gak sesuai tema itu udah digeser-geserin. Lalu kemudian masuk ke tahapan kedua, kita mulai coba cari nih siapa yang kuat nih, misalkan top 20-nya, top 10 atau berapa. Nah yang biasanya mungkin ada beberapa teman-teman kayak yang huntingnya mungkin barengan gitu ya, cari fotonya barengan.
0: Rame-rame
2: nah,
0: gitu ya.
2: Di submit kemudian bareng-bareng dan kayak angle-nya sama-sama semua.
0: Iya,
2: nah
0: iya.
2: Itu juga chances-nya pasti akan kita kurangin. Jadi kalau misalkan ada 10 gambar yang sama, kita pasti cuma pilih satu aja yang paling kuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
3: kalau lagi ujian jangan
0: jangan lihat ya.
2: Iya, enggak boleh nyontek ya.
0: Enggak boleh nyontek ya.
2: Nah, jadi sebisa mungkin ya kalau karyanya mirip pasti kita akan geser-geserin semua gitu. Dan kalau mau cek kayak misalkan yang tahun-tahun kemarin pernah ada kayak apa, itu mungkin bisa dicek juga kan mungkin di beberapa hashtag yang tahun-tahun lalu buat referensi gitu. Tapi saranku jangan mengulang, karena biasanya kalau udah pernah ada di situ, orang mungkin penasaran kayak oh mungkin seleranya di sini nih, coba dideketin gitu. Tapi kita justru pengen cari yang nggak pernah tayang di sebelum-sebelumnya gitu.
0: Dan itu yang sangat-sangat otentik gitu ya kak.
2: Betul. Okay. Dan sama kayak tadi Kang Maman bilang juga, kita nggak pernah dititipkan kayak harus fotonya harus ada logo JNE, itu nggak pernah dititipkan itu juga. Jadi kayak memang benar-benar menggambarkan

0: Dan ya connecting happiness-nya itu seperti apa gitu. Jadi yang kemarin-kemarin juga ada beberapa nggak ada logo JNE sama sekali. Jadi jangan kayak mau berkarya ke patok nih harus ada boxnya JNE gitu. Iya. Harus ada seragamnya JNE, itu nggak harus seperti itu juga sih.
1: Bisa juga dari temanya. Betul. Ataupun juga tagline JNE itu sendiri. Betul. Gitu ya. Oke, berarti kalau dari Kamarta sendiri menggabungkan antara estetika dan juga brand message-nya itu nggak harus kayaknya ya kayak ya, berarti ya.
0: Betul. Karena okay. Biasanya kita akan bisa ngerasain sih ya ketika udah ngeliat satu buah visual kayak dia secara emosinya kuat, kontennya kuat, secara teknis semua udah lewat tuh biasanya kita juri akan stop gitu, kita akan menelaah lagi ini tuh kenapa ini menarik gitu ya. Okay. Pasti akan chances buat masuk ke top 10-nya udah duluan tuh karena udah kuat duluan.
1: Oke, okay. Berarti kalau tadi Kak Maman kan sempat dibantu sama juri regional, dari foto juga ada juri regional. Betul. Juga ya Kak, yeah. Ya? Oke, okay. Baru nanti ke Kamarta untuk nasionalnya gitu.
2: Dan ada juri foto jurnalistik ya?
0: Iya, ada foto jurnalistik juga.
1: Oke. Okay.
2: Dua kategori.
1: Nambah lagi. Jadi gimana Kak? Kalo, lebih pusing ya Kak sekarang?
0: Jadi kalau di jurnalistik kan biasanya lebih menunjukkan fakta ya, yeah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di nasional, jadi kita nggak kayak... Oh semuanya tuh fotonya harus disetting. Disetting tuh artinya kayak modelnya udah diatur satu-satu. Oh, iya. Ada jadi kurir-kuriran nih dengan box atau apa gitu. Itu kita perbolehkan juga kalau teman-teman mau mencoba berkarya di sana. Tapi kalau jurnalistik biasanya lebih memang ada yang terjadi di lapangan. Okay. Seperti apa.
1: Okay.
0: Jadi agak sedikit berbeda ketika penjurian. Karena secara teknis pengambilan juga pasti akan berbeda di lapangannya.
1: Oke, jadi selain message-nya yang dinilai juga, teknis pengambilannya pun juga masuk dalam kriteria penilaian juga ya Kak Marta ya?
0: Iya.
1: Oke, nah tadi sempat disinggung juga di awal gitu bahwa sekarang ini udah mulai ada artificial intelligence atau AI juga nih ya. Nah, yang sebenarnya kalau saya sempat baca dari kutipannya Kang Maman, sebenarnya itu bukan krisisan dari AI-nya, tapi justru karena proses berpikirnya kita ya Kang Maman ya, yang membuat kita jadi ngerasa menyalahkan alatnya nih sebenarnya gitu. Kalau dari Kang Maman yang saya kutip begitu ya Bapak Ibu. Nah kalau dari Kang Maman dan juga Kang Marta sendiri, bisa tidak membedakan dari karya tulis itu yang mana yang itu hasil AI dan itu adalah real tulisan dan juga hasil gambar mereka sendiri? Boleh, bebas, kawan. Jangan dulu. Berantem ya.
2: Ladies first. Sebagai sesama Suherman.
0: Biar papa istirahat dulu. Kalau dari Kamarta, boleh. Kalau dari foto biasanya kita ada tahapan verifikasinya. Okay. Jadi biasanya kita akan minta file aslinya. Jadi memang file yang belum diapa-apain nih gitu. Yang belum diedit sama
1: diedit
0: sekali.
1: Ya? Okay.
0: Kita akan verifikasi untuk make sure apakah karya ini punya dia. Atau mungkin nyolong gitu. Atau mungkin nyomot di website mana. Di submit. Okay. Jadi kita ada verifikasi itu. Kalau mau ditanya bisa ngebedain apa enggak. Menurutku saat ini masih bisa.
1: Masih bisa ya Kak. Kayak gak mulus-mulus banget kan sebenarnya.
0: Justru kalau di fotografi kalau terlalu perfect itu yang mencurigakan.
1: Oh, iya. Gitu ya.
0: Karena harus ada organiknya. Iya. Karena kalau terlalu sempurna itu pasti mencurigakan.
1: Oke, oke, oke. Jadi untuk yang ingin submit karyanya, toh dewan juri udah punya cara tersendiri untuk membedakan mana yang AI, mana yang enggak. Jadi jangan coba-coba ya pakai AI ya untuk yang mau submit karya. Kalau dari writing competition gimana Kang Maman?
2: Sama. Ada tiga hal yang dihancurkan oleh AI. Hmm. Yang pertama, kita kehilangan suara personal. AI itu mengenerate opini. Jadi gak ada lagi suara personal. Makanya saya bilang, begitu orang Surabaya yang diwawancara, keluar dong medok Surabayanya. Kalau enggak, nanti kelihatan ini pakai Turnitin ketahuan itu AI.
1: Okay.
2: Orang akan kehilangan suara personal, itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti beliau, rawness itu adalah kebenaran. Ketidaksempurnaan itu justru kebenaran. Sementara AI selalu berusaha untuk menyempurnakan.
1: Iya, betul.
2: Kita kehilangan keberanian untuk mengaku tidak sempurna. Jangan sampai itu muncul. Cantik banget. Enggak ada salahnya JNE. Oh, bohong loh. JNE juga sadar kok. Justru kami berjuang untuk mengurangi kesalahan itu misalnya. Iya. Lalu yang ketiga, AI itu mengurangi proses berpikir dan proses kreatif.
1: Iya.
2: Jadi gampang aja kalau AI itu akan bilang ke Peneleh lewat mana. Hmm. Tapi bisa gak AI menggambarkan kalau saya naik angkot ke Peneleh paling dekat lewat mana, berapa harganya. Hmm. Kalau saya naik Grab berapa, kalau saya naik Gojek ada perbedaan gak. Kalau kita bisa menceritakan detail itu, Anda lewat dari proses AI.
1: Oh, okay.
2: Tapi kalau Anda cuma bilang, dari

0: hotel tempat saya menginap ke Peneleh tiga sekian kilo. Udahlah AI. Wartawan tuh senang betul dengan menceritakan detailnya. Datang ke sana melewati jalurnya, satu jalur atau dua jalur. Di sampingnya tempat Cokro Aminoto, ada gak penjual kue yang di mata Mas Eri adalah hidden gem karena kue bikangnya paling enak sedunia.
1: Kue bikang ya.
0: Dia bisa detail seperti itu aja. Di Peneleh itu masih ada toko buku klasik yang isinya adalah menjual buku-buku lama dan sejarah Muhammadiyah. Tidak jauh, hanya 5 meter dari museumnya Cokro dan lain sebagainya. AI gak bisa menggambarkan hal itu. Proses-proses seperti itu yang dirasakan oleh kita ketika turun, itu yang kita butuhkan. Jadi kalau Anda bercerita yang umum-umum, itu udah tahu nih, Ternitin Pak ya, mahasiswa 20% lebih AI, gak lulus aja. Ternitinnya kayak gitu. Tapi begitu dia bicara detail, lolos. Jadi ajari kami untuk nanti cerita detail.
1: Baik.
0: Itu kunci untuk kita tahu bahwa ini AI atau bukan. Tapi AI silakan pakai aja sebagai alat bantu.
1: Tapi berarti jangan, ini ada tipsnya ya, Kamuman ya.
0: Tiga itu aja. Dan jangan pernah menceritakan tentang kesempurnaan yang enggak ada yang sempurna, itu bahasa paling sederhana. Rones adalah kebenaran. Itu kata kunci di kami menulis. Bukan berarti salah tulis.
1: Ketidaksempurnaan bukan berarti salah tulis ya, Kamuman ya. Baik. Jadi dewan juri sudah punya cara tersendiri nih untuk mengetahui bahwa hasil karya teman-teman itu AI atau bukan. Karena sekarang apa-apa AI, apa-apa AI. Gak apa-apa dipakai, tapi untuk guidance aja mungkin ya, Kang Maman ya.
0: Paling atau enak hari inspirasi ini, AI mengumpulkan ini. Semua data paling enak hari ini. Siapa yang tahu jumlah agen dan cabang JNE di Surabaya? Mau datangin satu-satu.
1: Agak PR ya, Kang Maman.
0: Tapi coba dengan bantuan AI. Udah punya bayangan tuh. Lalu cari agen yang paling sibuk. Kurir yang paling luar biasa. Turun lapangan berarti untuk menemukan itu. Kurir yang dari Surabaya justru ya. Kurir yang disabilitas yang juara sepak bola. Sepak bola siapa? Ada kan ya? Rilus. Itu orang NTT yang tidak punya kaki lalu menjadi tim sepak bola Indonesia. Lalu kemudian dia adalah karyawan JNE di wilayah Surabaya. Itu yang harus dikejar misalnya, karena itu yang berbeda dengan tempat lain. Rilus cuma satu di dunia. Dan itu ada di Surabaya. Itu momen, itu hidden gem yang harus ditulis oleh wartawan Surabaya misalnya. Kalau dia dapat keunikan itu, bagaimana Rilus bekerja kemudian difoto dari mulai dia dari rumah sampai kantor. Itu aja sudah sebuah keunikan. Kalau kata bahasanya Marta, itu adalah keunikan dan tidak akan ketemu di tempat lain. Kalaupun ada di Sumatera kurir juga yang pakai kaki palsu, bukan Rilus. Namanya udah lain kan. Kira-kira itu sih yang kita harapkan keluar nanti.
1: Hidden gem, kelokalan gitu ya. Detail ya, berarti untuk catatan-catatannya yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Kak Marta dan juga Kang Maman. Untuk yang ingin submit karyanya. Nah, untuk submit karyanya seperti apa dan ada kriteria-kriteria khusus kah? Nanti Dibi akan tanyakan kepada narasumber. Jadi jangan kemana-mana, tetap station terus cuma di Dibi FM.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Dibi di JNE Content Competition 2026 di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya. Dan masih bersama dengan Pak Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head, dan juga ada Bapak Biandro Wisnuyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi UNER, dan juga ada Kang Maman Soeherman selaku Juri Writing Competition, dan juga ada Kang Marta Soeherman selaku Juri Photo Competition. Tadi sudah sempat dikasih tips mungkin ya kalau dibilang dari Kak Marta dan juga Kak Maman untuk youngsters ataupun juga masyarakat Surabaya yang ingin submit karyanya. Tadi sudah ada juga caranya mendeteksi dari AI dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk di segmen yang terakhir ini, boleh dong ke Pak Eri terlebih dahulu untuk submit karyanya itu ada
1: Sebenarnya tidak ada yang khusus-khusus sekali ya. Ada tenggat waktunya, submit itu yang menang juga silahkan.
0: Oke.
1: Silahkan aja.
0: Jadi Colin katanya kalau yang sebelumnya udah pernah menang mau ikut lagi boleh ya Pak?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh. Okay. Gak ada masalah.
0: Oke, okay, berarti untuk tahu lebih lanjut tentang administrasi dan lain sebagainya tinggal di Instagramnya JNE.
1: Instagramnya JNE ID itu pasti ada. Kita pin di situ, itu ada persyaratan-persyaratannya. Tapi gak sulit kok. Karena kita juga gak pengen membatasi semua orang menjadi lebih ribet pada birokrasi pengiriman.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Dan saya berharap sebenarnya teman-teman mahasiswa di Airlangga, teman-teman mahasiswa anak muda di kota Surabaya pada umumnya kalau bisa ikutan.
0: Oke.
1: Jadi jangan cuma bikin konten buat TikTok masing-masing, ya silahkan nih. Ya yang kalau TikTok video, tapi ya gak mungkin TikTok joget-joget sih ya, kita gak. Mungkin harus ada kategori sendiri Kang Maman gitu nanti.
0: Yang masih belum ada ya, di Content Competition 2026 dari JNE.
1: Nah itu silahkan. Terus menulis, saya tahu sekarang katanya Gen Z menulis itu bahkan tulisannya katanya lebih jelek ketimbang generasi yang lebih old gitu ya. Karena memang gak bisa nulis, biasanya ngetik di keypad.
0: Ngetik, ya benar.
1: Nah kalau ada teman-teman nulis, apalagi kalau di era Kang Maman atau mungkin saya, nulisnya pakai kertas yang wangi ya Kang Maman ya. Ada gambarnya biasanya.
2: Warna biru dan pink.
1: Ya, nah silahkan itu ikutan.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Kemudian yang punya video gak perlu bagus-bagus videonya, karena sekarang banyak video-video yang justru semakin terlihat makin bagus.
0: Iya,
1: semakin
0: fotonya
1: vintage, betul.
0: Iya, betul. Ya,
1: itu silahkan diajukan. Jadi kita membuka, kita mensyukuri, mengembrace semua hasil karya dari rekan-rekan mahasiswa.
0: Okay.
1: Kita menunggu, bahkan kalau perlu ada pertanyaan pelajar itu termasuk SMP enggak? Silahkan. Kita kan enggak membatasi usia 17 yang bisa ikutan ya. Selama rekan-rekan bisa berkarya itu silahkan.
0: Oke. Okay. Dan untuk batas maksimal submitnya sampai tanggal berapa, Pak?
1: Nah lupa saya.
0: Oke. Nanti dicek aja ya.
2: Ada kok di bulan Juni nanti.
1: Di bulan Juli ya.
0: Di bulan Juni.
1: Silahkan
0: ya,
1: cek aja
0: ya.
1: Di JNE ID lah.
0: JNE ya, underscore ID atau 15 Juli. Juli.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Atau di jne.sub ya kalau untuk ya, yang regional Surabaya.
1: Yang regional Surabayanya.
0: Iya betul. Nah kalau untuk ke Pak Biandro nih, untuk memotivasi mahasiswa Universitas Airlangga sendiri, gimana Pak?
3: Ya.
0: Agak sedikit susah atau enggak?
3: Saya kira tidak susah ya, karena kami juga banyak dosen-dosen muda di sini yang bisa dia ajak untuk bekerja sama dalam menyampaikan acara ini kepada mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian dari dosen-dosen ini nanti juga tentunya memberikan gambaran ya tentang bagaimana kompetisi ini nanti berjalan dan lain-lain. Terus impact-nya terhadap bagaimana itu bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, terutama dalam tulisan dan karya foto seperti itu. Nah, itu biasanya kami berikan motivasi di situ kepada mahasiswa sehingga mahasiswa punya keinginan lah untuk tergerak mau menunjukkan karya-karyanya seperti itu.
0: Oke.
2: Kita percaya UNER akan menghasilkan 1000 foto dan tulisan di lomba.
0: Amin. Antusiasmenya luar biasa soalnya ya Kang Maman ya. Oke.
2: Ya.
0: Tapi Pak, kalau misalkan ada mahasiswa yang ikutan gitu terus lapor Bapak, "Pak, saya ikutan JNE ini dapat tambahan nilai enggak, Pak?" Ya, mungkin aja. Salah satunya adalah apresiasi dan motivasi ya Kang Maman ya.
2: Harus diafirmasi sih mahasiswa bahwa satu orang tidak hanya menulis satu cerita. Dia bisa menulis sebanyak-banyaknya. Dan bisa menang dua, bisa menang tiga, bisa aja.
0: Oh.
1: Tapi itu menarik sih. Mungkin layak dipikirin sih ya Kang Maman.
2: Ya.
1: Jadi kalau misalkan pemenangnya nih katakan ya.

0: ternyata yang menang dari mahasiswa UI. Mungkin kita bersedia sih Kang Maman nambahin hadiah dari JNE.
1: Nah tuh kan lagi. Langsung gitu kan. Langsung
2: ternyata yang
1: Unair
2: UI sebelumnya apalagi kan
1: Universitas Prima Medan, Unpad Bandung, Binus Jakarta.
3: Oh ya. Kan
2: ada inspirasi ketika melihat itu melihat. Dosennya.
1: Ada satu sih itu baru bilang akan hadiah tambahan kan. Iya. Banyak juara di 4 kategori. Jadi bukan cuma writing dan fotografi, tapi juga desain dan video. Yang setelah jadi juara jadi dikontrak oleh JNE untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif berikutnya. Dan mau bikin desain, bikin foto, ikut video. Wartawan diajak terlibat untuk bikin naskah misalnya. Juri saya aja dengan Mice kartun akhirnya bikin buku bersama JNE. Mbak Marta juga akhirnya berkolaborasi.
4: Aku juga kadang-kadang suka minta Ri, karena aku kebetulan kan di industrinya ya. Maksudnya kayak Ri, minta dong pemenang kemarin ada kerjaan nih. Jadi kadang-kadang kita ajak juga gitu.
1: Yang terbentuk ekosistem.
0: Kita punya web namanya Genius. Itu pemberitaan tentang kita. Itu kontributornya beberapa dari jurnalis yang tahun lalu sudah ikut kita. Kita kurasi kembali, kita ajak mereka. Dan kita memperlakukan mereka as a professional. Bukan lagi kompetisi yang kalau mereka menang. Kalau ini profesional kita bayar ya Kang Maman ya.
1: Dibayar secara profesional. Dan kita bisa memberikan rezeki pada orang lain.
3: Iya.
1: Orang yang kita tulis pun dilibatkan bekerja sama dengan JNE. Kita meliput tentang orang-orang kreatif di Bandung yang disabilitas yang bikin desain Tap Space. Akhirnya sekarang Tap Space itu desain-desain anak-anak disabilitasnya mewarnai promosi-promosinya JNE. Dan mereka dibayar secara profesional. Jadi yang kita ingin bangun ekosistem kreativitas nih.
3: Sinergitas tadi ya Pak ya?
1: Gak berhenti di jadi juara atau jadi sudah peserta selesai. Enggak. Hubungannya jalan terus, panjang terus. Itu yang menarik dan itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman mahasiswa dan pelajar bahwa ada sarana nih. Untuk nanti menuangkan kreativitas mereka di 4 kategori ini.
3: Kadang
0: Kang Maman dunia kreatif tuh masih dianggap sebelah mata ya Kang Maman ya. Dunia kreatif tuh ngegambar foto itu murah. Padahal sebenarnya kreativitas, penggunaan otak kanan tuh kan sangat dihargai ya di luar. Nah kita tuh pengen juga mau kegiatan ini tuh bagian dari menselebrasi ekosistem itu sih sebenarnya.
3: Berarti teman JNE dan juga Youngsters mungkin ini terbuka lagi nih, makin kayak, hah kayaknya iya deh ikut Sapit deh gitu. Karena tidak berhenti hanya sebagai juara aja, tapi ternyata ada kolam-kolam lain yang bisa diceburin gitu ya Kang Maman ya.
1: Dan buat teman-teman saya wartawan, menang dong supaya kita naik umroh bareng-bareng lagi.
3: Amin. Mungkin
1: tahun ini kami melakukan itu dengan karyawan JNE. Dan pemenang tahun ini berangkat umroh bareng gitu kan. Tahun depan pun akan seperti itu. Best of the bestnya dia yang terpilih gitu loh. Kira-kira itu. Dan jangan pernah takut dari daerah bahwa waduh saingan kita dari Jakarta, kami gak lihat itu. Makanya ada juara-juara regional. Dan saya sebagai juri tidak pernah tahu mereka datang dari mana. Dan medianya apa, ditutup tuh. Saya hanya terima tulisan. Jadi jangan mentang-mentang saya dari pernah bekerja di sebuah media lalu saya menangkan media itu. Enggak, kami gak tahu. Bahkan Mbak Marta pun gak tahu ini dari kelompok asosiasi fotografi mana.
3: Gak pernah dikasih tahu ya. Jadi emang benar-benar hasilnya aja ya.
1: Kami dikasih hasilnya aja. Tiba-tiba tuh loh, yang menang media ini tuh. Tadi kayak teman yang dari Surabaya, dari media. Dari duta ya Pak, pemenang. Saya malah nggak tahu, tapi menang. Padahal saya jurinya. Misalnya kayak gitu. Yang kami lihat bukan sosoknya, kami lihat karyanya. Itu kata kunci di JNE Content Competition.
4: Waktu itu juga ada kakak adik ya, yang kakaknya juara. SMA sama SMP.
1: Dan adiknya juara.
4: Adiknya lebih tinggi.
1: Juara satu, adiknya juara tiga kakaknya. Kita tahunya ketika
3: berantem
1: dia.
3: Berantem kayak itu di rumah ya. Tadi juga sempat apa namanya disampaikan juga oleh Kak Maman dan juga Kak Marta untuk yang dilihat itu adalah karyanya gitu. Dan sekarang ini semakin meluas ya Pak ya dengan adanya pelajar dan lain sebagainya. Nah bagaimana kalau misalkan ada teman JNE ataupun Youngsters atau masyarakat Surabaya yang sebelumnya tuh belum pernah nih Kang Maman, Kak Marta untuk ikutan foto competition atau writing competition dan mencoba untuk kali ini dan di tahun ini memberanikan diri tapi masih kurang pede gitu sama fotonya sama tulisannya, boleh gak sih dikasih tips kenapa harus berani buat mulai nulis atau buat mulai ngefoto?
1: Buka

0: media-media sosialnya JNE, di situ ada pemenang-pemenang tahun lalu. Dan karyanya pelajari aja dari situ. Kenapa mereka juara di foto alat itu ada di Jakarta, ada di mana-mana. Tapi juara yang bikin video malah justru dari daerah-daerah karena konten lokalnya kuat banget. Kami butuh konten lokal, dan itu yang kadang-kadang orang lupa bahwa kekayaan kita yang paling utama itu konten lokal, lokal kita gitu loh. Itu yang ingin saya harapkan muncul. Misalnya kita tahu nih, ada enggak di sini pelayanan khususnya JNE yang beda dengan kota lain? Misalnya pengantaran ASI. Dari ibu-ibu yang memberikan air susunya kepada anak yang ibunya tidak bisa menyusui, enggak layanan itu sampai ketemu yang seunik itu aja dan menceritakan perjalanan ASI sampai ke bayi yang membutuhkan. Buat saya itu sudah punya kekuatan dan keunikan yang beda dengan yang lain misalnya.
1: Salah satu kandidat ya,
0: pemenang. Dibutuhkan
1: ya.
0: Feeling yang sangat kuat untuk mencipta mendapatkan keunikan-keunikan itu.
1: Oke, berarti kalau gak pernah nulis dan gak pernah foto sama sekali bukan menjadi satu ketakutan ya?
0: Justru
1: ya,
0: kami berharap mereka mendapatkan keunikan. Karena justru dari mentah itulah orang kemudian, dengar gak lagu yang lagi terkenal sekarang di media sosial? Yang kosong dari Societat de Harmonie. Justru karena gelasnya kosong, dia kemudian mendapatkan ilmu karena gelasnya kosong. Kalau yang sudah penuh malah justru tumpah. Karena udah merasa, ah gue udah bisa nih. Tapi justru yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba terisi dan sangat luar biasa. Itu yang kita butuhkan. Keunikan dan rawness itu yang kita justru harapkan keluar.
1: Kalau dari Kamarta?
2: Aku mau mengutip ucapannya Om Arbain sebenarnya.
0: Fotografer senior Arbain Rambe.
2: Jadi Om Bain pernah ngomong ke aku, sejelek-jeleknya foto kamu tetap akan menang kalau yang lain kirimnya lebih jelek. Jadi dan iya itu juga aku sih, setuju kak. Sih kayak kita gak pernah tahu ya. Maksudnya yang masuk ke kita tuh kan kayak gimana gitu. Kadang-kadang kita ngerasa foto kita jelek, mungkin orang lain ada yang lebih jelek lagi gitu. Jadi iya juga ya, chances itu selalu ada gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu kayak gue gak bisa nih, waduh jelek nih atau apa. Kita gak pernah tahu ya, kadang-kadang juga ya dengan kekuatan doa juga ya kadang-kadang kayak ya muncul gitu. Jadi ya kutipan itu menurut aku benar juga sih gitu. Jadi ya just coba aja.
1: Coba
2: ya.
1: Aja.
0: Pokoknya benar tuh, chancesnya selalu ada, tapi bukan pokoknya ada.
1: Quotes of the day. Terima. Jadi untuk semua teman JNE, jangan lupa untuk ikuti JNE Content Competition 2026. Karena seperti yang tadi sudah sempat dibahas oleh narasumber kita juga, bahwa kolamnya gak cuma hanya untuk ikutan kompetisi aja, tapi juga akan ada kesempatan-kesempatan lain yang akan kamu dapatkan gitu di JNE Content Competition 2026. Karena setiap cerita memiliki nilai dan setiap pengalaman layak untuk dibagikan. Untuk informasi pendaftarannya, submit dan lain sebagainya, deadline-nya kapan, kamu bisa cek aja untuk akun social media JNE_ID atau JNE.sub. Gimana, udah banyak banget tips and trick yang dikasih tadi, di spill juga sama para dewan juri, Kang Maman Suherman dan juga Kak Mata Suherman. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan itu juga sebagai penutup untuk media gathering JNE Content Competition 2026, bergerak bersama beragam cerita. Terima kasih untuk obrolannya pada siang hari ini, Pak Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head, dan juga ada Pak Biandro Wisnuyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi UNER. Terima kasih juga untuk Kang Maman Suherman selaku Juri Writing Competition, dan Kak Marta Suherman selaku Juri Foto Competition. Sampai jumpa di JNE Content Competition tahun

seru-seruan bareng sama DJ DB ya. Tadi jadi gilirannya DJ Kiki masuk lagi nih yang stars nih setelah puterin satu lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso, yang jadi rekomendasinya Mas Ferdi. Aduh, bangun Mas Ferdi, katanya udah ngantuk pol, kayak ini bahaya, jadi harus dibangunin sama asupan-asupan kafein kayak lagunya Sabrina Carpenter yang satu ini nih yang stars ya. Dan pastinya juga bisa banget nih lagu-lagu rekomendasi dari kamu, khususnya lagu-lagu barat only ya, ya stars ya, untuk sore hari ini nemenin kamu dengan apapun kegiatannya kamu, ataupun juga nemenin kamu dimanapun kamu berada. Kayak Mas Bimo tadi ya, gabungan barengan sama Kiki, posisinya lagi ada di daerah Pandaan. Dimana daerah-daerah Pandaan sana tuh lagi hujan deras, sampai-sampai ini nih banjir. Aduh, hati-hati ya Mas Bimo ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan apapun kegiatan kamu yang sampai harus melalang buana ke Pandaan sana tuh dilancarkan. Nah, sambil ditemenin sama lagunya Linkin Park, katanya yang heavy, lagi-lagi lagu yang satu ini keluar gitu kan ya stars ya. Emang kayaknya lagu favoritnya Mas Bimo banget nih. Siapa juga Mas Randy sore hari ini yang udah ngejip duluan, ngebooking lagunya Taylor Swift, katanya ayo please jangan ada yang rekomendasiin lagu Taylor dulu, soalnya pengen dengerin lagunya yang Message in a Bottle. Ada juga dari Mas Ali Gozali, baru aja bergabung nih yang stars dari Pasuruan, mau diputerin lagunya Eminem yang The Monster, mau Houdini lagunya Dua Lipa ya. Sama ada kakak Kevin Graham di Cianjur juga, baru gabungan lewat DM Instagram, mau diputerin lagunya Ed Sheeran yang Old Phone. Tapi sebelum itu, asik kakak Agatha nih, lagi pengen diputerin lagunya Zep yang Find You. Oke, aku juga sudah cari-cari di playlist, sudah ketemu. Jadi langsung saja Find You dari Zep is coming right to your playlist.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow. Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
6: Pengen denger lagu keren?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan di

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

Yang Stars, coba kamu ingat-ingat lagi hari ini itu tanggal berapa sih? Kalau kamu udah mulai ceki-ceki kalender kamu, lihat masih tanggal 22, kayak nothing special, kayaknya cuma hari Jumat biasa aja. Kebetulan juga yang kali ini nggak tanggal merah gitu ya Yang Stars ya. Kamu masih harus berangkat dengan sedikit suntuk, aduh masuk kerja lagi. Meskipun orang bilang hari Jumat adalah hari pendek, tapi ya justru itu Yang Stars ya. Karena hari pendek kenapa sih nggak usah masuk aja sekalian, ditiadakan aja deh pekerjaan. Pekerjaan itu tanggung jawab yang kayaknya tuh justru harus terburu-buru diselesaikan hari ini biar Sabtu Minggu nanti pas weekend nanti kita tuh tenang-tenang aja. Eits, Yang Stars, bukan cuma hari Jumat biasa ya, justru karena tanggal 22 Mei ini sekaligus diperingati sebagai hari goth sedunia atau World Goth Day. Jadi kalau kamu adalah penggemar musik-musik yang bernadakan goth ya atau gotik gitu ya Stars ya, itu pas banget hari ini lagi dirayakan. Dimana sebenarnya ini tuh dicetuskan pertama kali di Inggris belum lama kok, tahun 2009. Aku tuh berarti kurang lebih udah masuk SD lah Yang Stars ya, umur 7 tahun. Nah tapi ini tuh sebagai penanda aja gitu loh ya Stars, kalau kita tuh hidup di dunia ini punya beragam sekali budaya. Bukan cuma pop culture aja, tapi ada juga goth culture ya Stars ya. Dan yang salah satunya menandai keberadaan budaya goth atau gothic ini, itu mungkin gak asing kamu dengar namanya, yaitu The Cure ya Stars ya. Salah satu band asalnya dari Inggris, sebenarnya dia punya beberapa genre yang identik lah, kayak alternative rock, kemudian post punk, tapi juga salah satunya dikenal dari genre gothic rock. Yang kalau kamu kenal juga nih vokalis dari The Cure sendiri, itu gayanya gothic abis ya Stars ya, yang ala-ala pakai eyeshadow hitam gitu-gitu deh, terus yang kayak rambutnya lumayan berantakan. Nah itu tuh adalah salah satu ciri khas dari kebudayaan gothic itu sendiri. Dah, untuk merayakan atau untuk memperingati, mengapresiasi salah satu budaya kayak ini Yang Stars ya, akhirnya Kiki bakal puterin satu lagu yang lumayan popular sih dari The Cure. Judulnya adalah Friday I'm in Love. Tapi tidak sampai di situ Yang Stars ya, karena akan ada hubungannya, akan ada cocok loginya sama rilisan terbaru di hari Jumat ini. Oh, apa tuh? Stay tune terus pastinya dengerin DJ FM Yang Stars ya. Karena nih. Dari konspirasinya aja ya, lagu yang bakal kita puterin nih, kan ada Jumat-Jumatnya tuh, ada Friday-Friday-nya di judulnya. Kira-kira coba kamu tebak satu rilisan yang kayaknya udah popular banget, udah diomongin di mana-mana sampai detik ini Yang Stars ya, rilis di hari Jumat yang kali ini yang ada hubungannya sama The Cure. Apa ya kira-kira? Coba aku kasih kamu waktu dulu deh buat mikir-mikir, buat nebak-nebak ya Yang Stars ya.

Tuh, pas kamu dengerin, ya ampun Ki, ternyata lagu ini toh, lagu yang mungkin beberapa kali lewat di sosial media kamu ya, Youngsters ya. Lagunya cewek-cewek kalau lagi ini apecek bersama teman-temannya gitu kan, karena emang ada hari-hari yang dimention di lagu ini. Dan akhirnya dipakailah untuk background musik ya. Kita hari Senin pakai warna biru, hari Selasa pakai warna apa gitu. Ternyata ini lagunya The Cure toh. Iya betul. Lagu The Cure salah satu band yang memprakarsai budaya itu tadi, Gothic itu tadi ya, Stars ya. Bahkan tadi terpanggil-panggil lah Mas Bimo ini yang bilang, "Nah, The Cure keren, mantap banget ini." Definisi punk with love ya, setuju sih jujur. Tapi ya Stars, ada hubungannya sama musisi yang satu ini nih. Namanya adalah si cantik Olivia Rodrigo lah. Kok bisa Ki ada hubungannya? Gimana ceritanya dah? Jadi gini ya Stars ya, kalau kita tarik ke belakang, kamu pasti pernah deh dengar satu statement dari vokalisnya The Cure, yaitu Robert Smith. Dimana Robert Smith tuh bilang, "Aku tuh suka banget, aku tuh seneng banget ngobrol-ngobrol sama Olivia Rodrigo, dan harapannya kita bakal ada collab ke depannya." Meskipun belum terwujud ya, ya Stars ya, enggak, aku gak bakal tiba-tiba bilang jeng-jeng hari ini Olivia ngeluarin lagu barengan sama The Cure. Enggak, belum mungkin ya. Tapi ini ada hubungannya sama mereka tuh pernah tampil bareng di salah satu show-nya Olivia. Diundanglah si Robert Smith ini menyanyikan lagu Friday I'm in Love di show-nya, di konsernya gitu kan. Nah, hari ini Olivia Rodrigo merilis satu lagu yang judulnya adalah apa coba? Ayo tebak. Bukan Friday I'm in Love ya, ya Stars, tapi The Cure. Nah, meskipun artinya berbeda, The Cure yang dibawain sama Olivia Rodrigo ini memang literally ngomongin soal pengobatan gitu ya, Stars ya, pengobatan cinta lah ya, tentang rasa sedih atau harapan yang emang diibaratkan The Cure itu tadi. Tapi ini ada sebuah teori konspirasi ya Stars ya, dimana Olivia memilih untuk ya udah judulnya The Cure itu karena past relationship-nya bersama Louis Partridge yang Stars, yang mereka nih berdua sama-sama ngefans banget sama band The Cure. Menurut Olivia Rodrigo, salah satu musisi yang songwriting-nya keren banget adalah The Cure. Terus mereka saking ngefans-nya nih pernah nonton show-nya bareng. Terus karena di kepalanya Olivia The Cure ini adalah kesukaannya si Louis Partridge, jadinya ketika nanti Louis Partridge Google The Cure, itu harapannya yang muncul bukan hanya band The Cure itself, tapi juga lagu baru dari Olivia Rodrigo. Bener-bener kacau kata aku Maya.

Ini definisi bikin mantan gamon segamon-gamonnya, ya Stars ya. Di titik ini jujur aku scared of Olivia's Guitar, seperti salah satu lagunya yang ada di album sebelumnya, ya Stars ya. Album versi deluxe-nya. Kenapa aku takut? Karena seperti yang dilafalkan dari lagunya Olivia, Scared of My Guitar, Olivia tuh takut kalau dari semua kebohongan yang dia lakukan selama ini, yang bakal nge-spill kejujuran dari dirinya, itu ya adalah kreativitasnya yang diungkapkan lewat lagu-lagunya, yang dia ungkapkan lewat petikan-petikan gitarnya. Menariknya lagi ada sedikit red string antara lagu Scared of My Guitar dan juga The Cure, lagu terbarunya yang rilis hari ini. Dimana di first awal-awal lagu Scared of My Guitar itu ada kata-kata "Barely sleep when you sleep next to me, but I keep thinking I'll find a cure." Jujur di titik itu aku langsung ngerasa mampus, Luis Patrice mampus. Karena gimana, kamu gak bakal inget-inget Olivia Rodrigo ketika kamu tuh memutarkan lagu-lagu dari band favoritnya kamu since today, since hari ini banget. Dan yang stars gilanya lagi ya, lagu The Cure ini artworknya emang kayak dibentuk dari apa sih namanya tuh, benang gitu ya stars, benang merah yang emang artinya kalau kita hubung-hubungkan ya kaitannya itu dengan red string theory, atau kalau diartikan lagi itu sebagai cocok logi atau mungkin hubungan-hubungan gitu loh, yang red string theory itu kayak pernah kejadian di suatu tempat, tiba-tiba sekarang kejadian dan ada hubungannya, ada kaitannya gitu loh. Kayak gimana membahasakannya, yang harus ngerti kan ya. Jadi antara yang pernah terjadi di masa lampau ternyata terjadi di hari ini dan ada kaitannya, itulah red string theory. Nah gitu deh ya stars. Jujur aku cukup shock karena Olivia mengaku The Cure adalah salah satu lagu yang favorite-nya dia di album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini. Dimana terakhir kali Doi ngomong lagu favoritnya adalah Enough For You yang rilis di album Sour, itu benar-benar gila banget ya, sakit sesakit-sakitnya. Dan the fact that lagu The Cure ini durasinya adalah 4 menit 58 detik alias hampir 5 menit. Jadi ini benar-benar curahan hati seorang Olivia, segalau itu dia di hubungannya bersama Luis Patrice kemarin. Dimana ini gak ada, menurut aku ya source dari setelah aku dengarkan lagunya tadi, bukan menceritakan tentang seberapa jahatnya Luis Patrice, tapi tentang bagaimana Olivia dengan kesadaran dirinya yang merasa kalau dia adalah seseorang yang complicated, sampai menemukan seseorang sama sempurna itu aja ternyata tidak berhasil menyembuhkan perasaan-perasaan yang selama ini tuh di embrace sama si Olivia Rodrigo itu, dirasakan dan ditunjukkan dalam bentuk relationship itu ya. Se-complicated itu lagunya. Dan The Cure ternyata bukan obat, tapi justru kalimat yang ditujukan sama Olivia Rodrigo di lagu ini adalah "It will never be the cure." Ini gak bakal jadi obat juga akhirnya. Wah, jujur sedih banget ya stars. Apalagi setelah kemarin rilisnya lagu Drop Dead ya, lagu yang benar-benar menunjukkan seberapa kecintaannya Olivia Rodrigo sama sosok Luis Patrice. So ya, enjoy lagu terbaru dari Olivia Rodrigo ya stars, yang udah bisa kamu rekomendasiin di DJ FM Surabaya since hari ini. Dan inilah lagu yang aku mau kenalin ke kamu sebagai salah satu rilisan terbaru Friday New Release yang kali ini ya stars. Enjoy, enjoy. Mohon maaf banget kalau ternyata membuat sore hari kamu, hari Jumat kamu yang udahlah dari tadi mendung ini, makin sedih bawaannya ya.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kan tadi kamu udah dengerin ya Young Stars, kira-kira gambaran dari JNE Content Competition 2026 seperti apa. Udah tahu juga tips and triknya. Berarti sekarang gilirannya kamu nih untuk daftar di JNE Content Competition 2026. Mumpung ya kompetisi ini tuh terbuka buat kamu yang pokoknya udahlah jago bikin karya di kategori foto, video, copywriting, bahkan sampai desain sekalipun ya Young Stars ya. Apapun stylenya, apapun kreativitas kamu, pokoknya semuanya bisa ikutan unjuk gigi di event yang satu ini. Dan gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill kamu, tapi ingat hadiahnya gokil banget Young Stars ya. Ada total hadiah ratusan juta rupiah plus kesempatan untuk berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaiknya. Ini benar-benar gila sih. Levelnya udah nasional. Dan tenang aja ya Young Stars ya, karena nantinya karya-karya kamu ini bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan untuk akhirnya dikenal lebih luas juga makin terbuka. Untuk pendaftaran dan pengumpulan karyanya udah dibuka dari tanggal 26 Februari tapi masih sampai 15 Juni 2026. Alias masih ada waktu nih buat kamu nih ya. Siap-siap terus mulai pelan-pelan merangkai karya terbaik kamu dari sekarang. Dan jangan lupa pastinya untuk cek info lengkap dan daftar di jnewsonline.com JNE Com 26. Pokoknya sekali lagi nih Young Stars, aku ingetin, jangan sampai kamu tuh cuma jadi penonton di timeline aja, ngeliatin karya-karya tulis, karya-karya fotografi, video dan konten-konten dari peserta JNE Content Competition 2026. Tapi ini saatnya buat kamu nih untuk tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026. DJ FM.
1: I don't like my mind right now.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh. Oh, wow. Ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: No sensor aja, oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh, wow. Oh, wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana itu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tapi kayaknya youngsters ya, hari Jumat ini tuh selain mungkin tadi ada perayaan God Day, tapi juga harus diperingati sebagai hari galau sedunia gak sih? Gak tau kenapa ya, rilisan baru akhir-akhir ini atau yang tepatnya ada di tanggal 22 Mei 2026 ini pada galau-galau gitu. Termasuk juga yang terbaru dari Cass atau Cigarettes After Sex nih youngsters ya, yang tiba-tiba rilis Twizzler. Kalau kamu tahu, Twizzler itu sebenarnya adalah brand salah satu makanan manis, enggak sih, lebih ke manis asem gitu ya, kayak permen-permen manis asem gitu deh. Mungkin kalau di Indonesia nano-nano kali ya youngsters ya. Tapi kalau di luar negeri, salah satu yang terkenal adalah namanya Twizzler. Bukan menceritakan hubungan yang manis-manis ada asem-asemnya. Justru Twizzler karya Cigarettes After Sex atau Cass ini youngsters mau nyeritain hubungan antara dua orang yang kayaknya tuh lucu karena mereka kan ketemuan di momen yang kayak happy gitu, tapi doesn't last long. Jadi rasa manisnya tuh gak bertahan lama ya sir, cuma emang akhirnya berkesan. Mungkin itu kali ya yang mau menggambarkan Twizzler itu tadi, dimana iya sih emang rasanya manis asam nano-nano gitu ya, jadi susah untuk dilupakan pada akhirnya karena rasanya yang cukup unik ini. Tapi kalau kamu dengerin lagunya, ya udahlah, karya-karyanya Cass gimana sih ya sir, vibes-vibesnya ya emang untuk ngecil, terus kalem, tapi somehow deep dan menusuk, menohok gitu kali ya youngsters ya. Gak cukup kayak Kiki puterin A Sorrowful Reunion dari Reality Club yang khas banget sama kisah pertemuan dari dua orang yang pernah saling mencintai. Kayaknya ya ketika kamu ketemu lagi sama seseorang yang udah asing banget, asing tapi kamu tahu segala sesuatu tentang dia, tahu ulang tahunnya, tahu zodiaknya, dia sukanya makan apa, terus warna favoritnya apa. Nah itu tuh definisi dari asing yang tapi kenal. Gimana ya mendeskripsikannya ya youngsters ya, mungkin Twizzler lah yang cocok untuk feeling yang gak ada namanya, gak ada labelnya ini youngsters.

boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Kivital. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Chaein, dan Dukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry.
2: Nah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Your favorite song coming from
7: Hi and Rosé. So baby, let's get it. Let's get all the way undone.
1: Next from Backflip Max.
8: What's up, guys?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Riza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the openness to the way. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

Ternyata udah hampir 3 jam nih Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes yang Sirs. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Dan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini. Kita ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama. Dan pastinya kamu juga stay tune aja dengerin DJ FM, karena masih ada program-program seru lainnya yang bakal nemenin kamu. Kayak nanti bakal ada J-K-pop barengan sama DJ Fabi, yang pastinya bisa kamu dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, atau bisa juga secara streaming di www.djfm.co.id, dan bisa juga lewat aplikasi On Ears. Jangan lupa buat follow Instagram @djfmsurabaya biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru lainnya. And it's time for me to signing out now. See you, and also bye-bye. Happy weekend, youngsters.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: Watashi wa star. Stop. Miga.

0: DJ Highlight by DJ FM. Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priadi, dan Didi Nini Towo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis ya stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priadi juga ya stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya.
1: Selamat malam, Kak.
2: Iya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, hairstars. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya youngsters. Kalau dipakainya secara positif ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya, Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya, Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana-gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonik kita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: New release.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Re, dan gelok niki RCTI nang channel 28.
1: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih ya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana e-sport Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim e-sport Indonesia sukses ngumpulin 446 poin ya Stars, dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 perunggu. Congratulations!
0: DJ Highlight by DJ

0: Alhamdulillah, bener banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Surabaya. Anyong, selamat malam Youngsters. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, malam hari ini seperti biasa seru-seruan sampai nanti jam 10 malam dengan playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 라면 제빵 거래야 favorite. 뭐?
1: 그럼 참 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 모도 인포터 비니 리즈 빵 거래. 내일은 지게 뽑아줘.

dari 4.8 di JFL Surabaya. Ayo, selamat malam Youngsters, Jumat People of J-Kpop. Youngsters, malam hari ini akhirnya kita sampai di hari Jumat yang ditunggu-tunggu pastinya. Dan seperti biasa, karena udah hari Jumat, waktunya kamu share playlist weekend kamu ya. Karena vibesnya udah mulai beda, aroma weekendnya perlahan mulai terasa ya. Aroma weekend atau aroma akhir bulan Youngsters. Gimana harinya? Semoga walaupun kerasa hektik, kerasa penuh sama deadline, masih ada hal kecil ya yang bikin kamu senyum hari ini Youngsters pastinya. Kayak misalnya dengerin lagu atau update terbaru dari bias kamu Youngsters, itu pasti bikin kamu kayak sehari ini tuh udah lupa sama hal yang berat ya kan. So pokoknya hari ini Feby siap banget buat nemenin kamu selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 malam, buat nemenin kamu dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu yang sekarang juga bisa kamu drop lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa ya, langsung aja cek story terbaru, ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini full 2 jam sampai nanti jam 10 malam buat dengerin playlist kamu sambil kita kulik-kulik-kulik hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea. Penasaran hari ini bakal ada apa aja? Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 atau kamu bisa klik aja deh website kita di www.tjfm.co.id.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangannya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Youngsters, buat kamu nih yang suka banget buat konten dan pingin karya kamu makin dilirik banyak orang, wajib banget buat merapat karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026. Dan kompetisi ini terbuka buat kamu yang jago banget bikin karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut unjuk gigi di sini. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill Youngsters, tapi hadiahnya juga gokil banget. Ada total hadiah ratusan juta rupiah, plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila sih, ini levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi, kesempatan buat dikenal lebih luas dan makin terbuka, Youngsters. Pendaftaran dan pengumpulan karya udah dibuka dari tanggal 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Masih ada waktu nih buat siapin karya terbaik kamu dari sekarang. Langsung aja cek info lengkapnya dan daftar di JNEWSONLINE atau jnewsonline.com/jnecom26. Sekali lagi Youngsters, jangan cuma jadi penonton di timeline ya. Saatnya kamu, karya kamu yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026.
6: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman Kidario. Yo.
7: Music is move the key that open the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Kim.

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just keep it low. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Rukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Yes, kalau sebelum lagu ini tadi ada Bang Tan ya yang selesai, pasti berita dari hari ini dari Bang Tan ya Yelster. Sekarang hari ini tadi resmi ya udah diumumin kalau si Bang Tan selama 2 hari di GBK Yelster akhirnya di tanggal 26 dan 27 Desember 2026 bakal konser BTS World Tour Arirang di tahun ini di Jakarta. Dan kabar ini langsung bikin semua timeline heboh banget karena ini jadi salah satu comeback konser full member ya yang stars dari Bang Tan yang paling dinanti sama ARMY di seluruh dunia, bahkan di Indonesia setelah bertahun-tahun. Dan sang promotor IMI Indonesia juga ngerilis detail harga tiketnya nih yang stars, mulai dari 1,8 jutaan aja sampai yang VIP-nya itu 4,5 juta. Dan khusus VIP-nya nantinya bakalan dapat benefit tambahan kayak soundcheck ya, seperti biasalah yang stars ya, ada poster eksklusif sampai jalur antri merch yang khusus tuh. Nah, buat jadwal tiketingnya ini yang lebih penting ya dari harga-harga yang sebenarnya udah kamu siapkan dari puluhan tahun yang lalu ya yang stars, atau kamu sekarang sampai detik ini juga masih menabung. Nah, ini nih jadwal buat war tiketnya. Buat registrasi ARMY membership presale itu bakalan dibuka di tanggal 22 sampai 27 Mei alias bulan ini Hellstars, hari ini. Lalu presale membershipnya bakal berlangsung di 9 Juni, sedangkan general sale-nya bakal dibuka di tanggal 11 Juni Hellstars. Dan konser ini juga bagian dari rangkaian besar Arirang World Tour ya, yang ngebawa Bang Tan keliling lebih dari 30 kota di dunia setelah seluruh member sudah menyelesaikan wajib militernya. Dan jujur, belum konser aja rasanya ARMY Indonesia alias Indomie ini ya udah mulai latihan war tiket kayaknya ya youngsters. Kita tunggu update-update serunya nanti. Dan semoga aja banyak tangan wangi ya youngsters. Aku ngakak di komen-komennya sih, pada bilang ih ini konsernya mah gak seru, gak usah ditonton gitu. Itu ngepancing biar yang ngewar itu nggak barengan bejibun gitu ya. Tapi sudahlah ya, kita andalkan kehokian kita masing-masing ya youngsters. Mari kita membaca hal yang sudah pasti di sini tentunya. Menyapa kamu semua yang udah drop playlist weekendnya di 081-888-0948. Ada Kak Farhan hari ini yang mau request lagunya dari si Sukuyomi. Nanti Feby bakal ceki ya. Ada juga dari si Skatouch, seperti biasa mau dengerin lagu Simple and Clean-nya Utada Hiraku, Hikaru. Terus ada si Aki yang mau dengerin lagunya si Yeonjun ya. Baiklah, kamu kenapa sih masih terngiang-ngiang sama Yeonjun dengan rambut pirangnya itu? Terus ada juga dari si Magi mau dengerin lagunya Zodiac yang Heyday. Ada si Fabian yang katanya jangan cuma cek saldo dan bayar tagihan aja, dengerin Reiko yang Cek Dong, katanya begitu. Aduh, asik banget nih. Ada juga dari si Mas Ali dari Pasuruan mau request lagu dari Lisa, Burn Again. Ada Kanara juga yang menyapa kok hari ini lagi jalan-jalan ngopi cantik ya hari ini. Lagi mau request lagu dari Seconnection yang Odo Rico. Oke, nanti Feby bakal ceki satu-satu semua playlist yang udah kamu share di WhatsApp. Dan nanti buat kamu yang belum, langsung aja cek Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Tim Penyelidikan dan Penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR Global. Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Temil sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, hari Jumat ini waktunya kamu kasih tahu Feby dong. Langsung aja drop di Instagram kita @DJFM Surabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang yang pingin banget nget nemenin kamu malam hari ini untuk menyambut weekend besok ya Ustaz. Gimana Feb caranya? Langsung aja cek Instagram kita di @DJFM Surabaya. Ada question box yang bisa kamu isi atau ya Ustaz, nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang tentunya malam hari ini siap banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam. Kayak duo bestie ini yang selalu gercep ya buat gabungan yang stars. Hari ini request I Want You Back dari BE:FIRST. Terus lanjut ada Number I3XL, ada Sakurazaka, ada dari King and Prince juga sama. Dan terakhir ada dari Fujikaze. Okay. Empat musisi ini ya yang selalu mendominasi playlist hari-hari ya yang stars. Jadi buat kamu yang mau juga request lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram juga bisa tentunya. Kalau lewat WhatsApp di 081-888-0948, kalau di Instagram langsung aja gas lihat Instastory kita di @DJFM Surabaya.

Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru Jagoane Surabaya. DJFM.

0: Ih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di temenin sama Feby di 94.8 DJ FM Surabaya. Yelsters, gimana hari Jumatnya ini? Apakah kamu sudah memiliki rencana mau jalan-jalan kemana? Mau nonton hiburan kemana? Atau bahkan hiburan kamu yang seharusnya kamu bisa tonton tiba-tiba hilang, Yelsters? Gak ada yang nemenin lagi. Ini kayaknya dirasain juga ya sama kamu semua yang nonton maraton ya, Yelsters. Nah, tapi aku gak ngebahas maratonnya, tapi ngebahas si Maki Otsuki, Yelsters, yang hadir langsung ya sebagai bintang tamu spesial di acara Maraton Festival kemarin. Nah, si Maki Otsuki ini, Yelsters, itu ngebawain Memories yang jadi ending dari soundtracknya anime One Piece ya. Dan lagu ini termasuk salah satu lagu anime paling nostalgia banyak buat para wibu generasi lama sampai sekarang. Jadi kayak relate banget, terharunya juga dapat, happy-nya apalagi ya, dan bangga sih di acara itu. Dia tuh ngebawain secara live ya, tentunya Yelsters, dengan suasana yang disebut bikin merinding semua penonton. Baik yang nonton streaming, mau nonton langsung, pastinya bikin merinding ya. Banyak banget fans yang gak nyangka juga bisa ngedengar lagu ending ini secara live ya, yang langsung lagi ya dari penyanyinya nih, langsung didatengin nih, Yelsters. Menariknya lagi, lagu ini yang identik banget sama nuansa perpisahan dan petualangan di awal-awal One Piece. Jadi buat fans lama kena feel nostalgianya. Bener atau bener nih, Yelsters?

0: Justus Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

masih ditemenin sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Yelsters, sekarang aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Korea Selatan, tapi versi modernnya nih, yang sekarang makin populer di Korea Selatan, Yelsters. Namanya Hombap. Ini adalah gabungan dari kata Honja, yang artinya sendiri, dan Pop, artinya makan. Kan jadi kalau digabungin istilah ini itu sederhananya adalah budaya makan sendirian nih, Hongbap yang stars. Nah, dulu di Korea makan itu identik wajib banget buat kumpul-kumpul bareng-bareng gitu kan ya, sama keluarga atau teman. Tapi sekarang orang yang makan sendiri itu sering dianggap kesepian gitu kan ya, dulu yang stars. Tapi sekarang terutama di kalangan anak muda ya, di Korea Selatan, Hongbap ini tuh justru jadi lifestyle. Nah, banyak orang Korea sekarang itu lebih nyaman makan sendiri karena jadwalnya yang super duper padat merayap itu. Apalagi serba pali-pali ya, yang terus jadi kerjaan padat, memang pengen punya me time gitu kan ya, tanpa gangguan. Jadi tradisi Hongbap atau budaya Hongbap ini tuh jadi lebih banyak lagi diminati. Bahkan restoran di Korea sekarang banyak juga yang nyediain kursi khusus buat satu orang, sampai booth privat juga yang search. Dan budaya ini makin booming kalau ada konten mukbang. Wah, itu jadi rame. Kalau kamu sendiri gimana? Tim yang suka makan rame-rame atau sendirian juga bisa yang search?

0: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru Jagoane Surabaya.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: 94,8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

down. Ice Spice. Tahu nggak sih Young Stars? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya, Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Gak kerasa banget toh ya All Stars, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bentar lagi berarti waktunya kita semua istirahat. Dan tenang aja, besok kamu bakal ditemenin sama DJ FM Squad di Indo 20 dari jam 9 sampai jam 11 siang Stars. Jadi wajib banget buat kamu yang masih pingin dengerin lagu Indonesia chart favorit kamu, besok pantengin ya Young Stars. Tapi hari Seninnya ketemu lagi deh nanti sama Feby Young Stars di program dan jam yang sama tentunya, DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Meskipun weekend gak ketemu, tapi wajib buat dengerin DJ FM Surabaya ya Young Stars. Dengernya di mana sih Feb? Kalau misalnya gak lewat radio konvensional, kamu tinggal klik aja di website kita www.djfm.co.id atau download aja aplikasi streaming kita On Ears Youngsters, ada di Play Store maupun App Store kamu. Jadi bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. So besok udah weekend, waktunya kamu mengistirahatkan pikiran, beban pikiran kamu semuanya. Pokoknya wajib banget buat kamu istirahatin sebelum nanti di hari Senin bertemu dengan realita lagi. Tapi biasanya ada juga yang gak bisa istirahat. It's okay, bikin waktu kamu ada sedikit lah yang stres buat bernafas. Pokoknya ada waktu buat istirahat yang penting ya. Jangan dikejar-kejar terus-terusan, mau ngejar apa sih sebenarnya? Ya udahlah ya, sekarang waktunya kamu istirahat youngsters. Makasih udah nemenin Feby dari jam 8 sampai jam 10 malam, dari cerita-cerita serunya, dari playlist-playlistnya, mulai dari update dari war tiket Bangtan yang bakalan dibuka dalam waktu dekat, sampai jalan-jalan ke Korea tentang makan sendiri youngsters. Makasih ya udah nemenin Feby hari ini. Namun kamu gak apa-apa, onarin cinggu ya. Ciao, ciao.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FF. Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tur ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi

Satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Nah ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang gak biasa gitu, dimana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga.

Mikir serius, dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luc Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih, Hellstars, dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026, Hellstars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dia.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikiran. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Jokohan Marga berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya yang stars. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih. Lah, bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars benar-benar dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tournya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Raise It All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tour-nya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu. Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identiti yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya? Yang

Selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, Hia Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Can you feel

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Yesters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Yesters.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: New release. On DJ

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare? Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih Hiasters. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih Hiasters. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Lisa, Anita, dan Rema tercantum di lagu berjudul Goals yang kabarnya jadi bagian dari original soundtrack atau theme song baru untuk FIFA World Cup 2026. Spekulasi ini makin diperkuat setelah DJ Zegen dari Tropkillers nge-like salah satu postingan yang ngebahas kolaborasi lintas genre dan lintas benua ini ya, Stars. Bakal kayak gimana dah toh kolaborasi mereka nanti?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.